Kenapa sih nggak jalan kaki aja? Sebel deh. Ada juga namanya elang stepa, teman pro 2. Elang stepa ini dia bisa terbang tanpa mendarat selama 2 hari. 2 hari. Terus yang sering juga kita dengar adalah burung gagak. Nah, burung gagak ini dia bisa bisa terbang tanpa mendarat sampai 6 jam aja. 6 jam, oke. Ini masih oke lah ya, karena kita juga kadang 6 jam, misal aktivitas kerja tanpa makan pun juga bisa gitu ya. Meskipun kalau saya udah benar-benar tidak. Terus juga ada elang botak namanya, yang dia tuh bagian paruhnya, kepalanya tuh ada warna putih ya. Apa namanya, bulunya. Nah, kalau elang botak ini dia bisa terbang tanpa mendarat sampai 12 jam, teman pro 2. Ada nih namanya burung albatros. Dia bisa terbang sampai 46 hari tanpa mendarat. 46 hari, 1 bulan lebih dong, tolong. Tapi lebih keren lagi ada burung camar. Burung camar terbang bermain di derunya air. Lagu itu mah ya. Burung camar dia bisa terbang selama 10 bulan, teman pro 2. 10 bulan. Dia minum gak sih? Nggak capek apa ya? Cuman lebih keren lagi ada burung walet loh. Burung walet biasa atau common swift. Dia tuh bisa terbang. Ini juga 10 bulan tanpa mendarat. Tapi kalau ini ada burung walet ya, yang dia tuh bisa tahan sampai 3 tahun. Hah? Dia 3 tahun? Itu gimana makannya ya? Heran. Ya kalau minum bisa kali ya gitu ya. Bisa sambil terbang sambil minum air gitu di sungai kek apa di laut kek gitu ya. Tapi kalau makan gimana ya? Oh, bisa sih ikan ya. Makan ikan tapi burung walet loh. Bener-bener sih. Satu fakta yang menarik banget dan baru aku ketahui juga ya, teman pro 2. Tapi paling cepet ayam sih. Ya iyalah. Ayam kan dia sebenarnya nggak terbang ya. Iya. Begitulah teman pro 2. Ternyata burung walet ini lama juga ya. Burung camar juga. Burung-burung yang sering kita dengar, dia ternyata bisa terbang selama itu ya, bahkan tanpa mendarat loh. Keren ya, fakta yang aku juga baru tahu. Gimana menurut kamu? Tapi kalau teman pro 2 suka gak sih? Mungkin kan ada ya orang yang hobi pelihara burung. Bahkan kayak ada sekarang tuh namanya gantang burung gitu-gitu ya. Jadi diperlombakan juga. Nah, kalau kamu juga suka gak sih main burung begitu teman pro 2? Aku tuh sempat pengen punya burung. Aku pengen burung beo. Bener gak? Burung beo. Iya, burung beo. Karena kalau didengar-dengerin, karena saudaraku kan suka apa namanya, ada yang ternak burung juga gitu kan. Suaranya tuh enak aja buat didengerin, apalagi kalau rumahnya itu di kampung gitu ya, di desa gitu ya. Itu tuh enak aja gitu. Bisa jadi salah satu hiburan juga untuk mendengarkan lantunan suara-suara merdunya si burung itu. Makanya aku sempat kepikiran sama pengen burung beo sih buat temen. Halo, selamat pagi buat teman pro 2 yang masih station. Ada Fahmi juga yang absen aja di pagi hari ini. Terima kasih ya Catur, terima kasih banyak. Semoga kamu juga terus baik-baik dan semuanya semakin baik. Ada Mas Panca nih, hasil berburu pagi ini share. Selamat beraktivitas buat semua teman pro 2, jangan lupa bersyukur untuk hari ini. Oke, aduh, berburunya dapat banyak banget. Habis berapa ini? Lumayan lah ya buat sarapan. Enak. Ada lapis, ada apa ini? Ada ini apa? Kue cucur apa bukan ini? Terus ini keripik. Keripik ini ya, ketela, terus ini apa ini? Kayak macam martabak manis ya. Ya udah, dimakan dulu ya Mas Panca ya, atau mau dibawa aja buat bekal aktivitas semangat buat hari ini ya. Ada
Teman Pro 2 Putra juga yang masih stay tune. Solo baru cerah banget kak, secerah hati bunda yang udah berhasil ngerjain aku nih. Nubal-bal terus aja deh bun, it's okay lah. It's okay bunda, biar paginya terus ketawa barengan putra tersayang ya kan bunda. Cerah banget tapi ini jujur ya, langsung nyorot dong ini ke rumahnya putra. Ya udah deh, semangat ya. Salam buat bunda, sehat-sehat juga. Aku lanjut sama lagu yang enak dari Jazz dari Mata. Enjoy the song.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Informasi cuaca pagi ini.
1: Yuk, saatnya aku update informasi perkiraan cuaca di wilayah Surakarta dan Jawa Tengah untuk hari ini yang akan disampaikan oleh rekan Rani dari BMKG Ahmad Yani.
2: Selamat pagi para pendengar Pro 2 FM Solo. Berikut kami sampaikan perkiraan cuaca

0: untuk wilayah Surakarta dan Jawa Tengah lainnya yang berlaku pukul 7 pagi hari ini hingga awal malam nanti pukul 7 malam. Untuk di wilayah Surakarta dan sekitarnya pada pagi hingga awal malam nanti secara umum kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk arah anginnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Kemudian suhu udaranya berkisar antara 27 hingga 33 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 80%. Kemudian untuk di wilayah Jawa Tengah lainnya, di pagi hingga siang hari nanti secara umum kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian di sore hingga awal malam, secara umum kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan dan ada potensi hujan ringan yang tidak merata berpotensi terjadi di sebagian wilayah Jawa Tengah bagian timur dan dataran tinggi. Dan kami juga menghimbau agar masyarakat dapat mewaspadai adanya potensi kemudahan kebakaran hutan dan juga lahan di wilayah Jawa Tengah. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Selamat pagi, terima kasih.
1: Terima kasih rekan Rani, teman Prodo, itu tadi informasi perakiraan cuaca yang disampaikan oleh rekan Rani dari BMKG Ahmad Yani.
2: Informasi cuaca pagi ini.

0: Uang pas aja ada nggak, Mas?
1: Uang pas? Aduh, nggak ada, Mbak. Serius, nggak ada.
0: Oh, kalau gitu saya cari kembaliannya dulu ya. Receh nggak apa-apa?
2: Aduh, receh lagi. Dompetku jadi penuh. Rusak-rusakin dompet aja sih.
1: Receh, nggak apa-apa, Mbak. Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa.
3: Ini motornya mau ke arah mana, Mas?
1: Arah ngidul, Mas. Ngidul, nyuwun tulung.
3: Siap, Bos.
1: Makasih ya, Mas.
2: Ya, ternyata ada tukang parkir. Untung aja aku ada uang receh.
4: Tuh kan, makanya jangan sepelein uang receh walau kelihatan remeh.

0: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
1: Yuks, kita update terlebih dahulu bagaimana pantauan arus lalu lintas di Kota Solo pagi hari ini. Sekarang Shirley sudah terhubung dengan rekan Ajik yang berada di sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Selamat pagi rekan Ajik.
2: Selamat pagi, ya. Selamat pagi dengan
1: yes. Terima kasih Mas Aji, gimana kabarnya yes. Hari ini, pagi ini?
2: Alhamdulillah sehat, ceria di pagi hari ini.
1: Yes, siap, sehat-sehat, ceria selalu, semoga jadi hari yang menyenangkan ya. Alhamdulillah aku juga baik-baik. Gimana Mas Aji, pantauan arus lalu lintas di Kota Solo pagi hari ini, laporan selengkapnya, silakan.
2: Ya, baik Mbak, kami sampaikan kepada pendengar siap berdua Jakarta untuk pantauan kondisi arus lintas terkini pada pagi hari ini lewat pantauan CCTV kami di Jakarta, sampai dari Barat masuk Kerecol ke Timur sampai sepanjang sampai hari sampai dengan Tuhan yang datang ke Jakarta pada pagi hari ini terpantau ramai lancar di kawasan Kerocolan dan menuju Komplang Jogro sudah sampai dengan simpang atau jalan Mojo Songo sudah terpantau ramai yang lancar. Kemudian di simpang 4 Ring Road juga terpantau lancar untuk arus lalu lintas pada pagi ini. Di jalan Sikol Selatan no simpang 4 Dawung menuju Gundakan kemudian ke Tipes Kenggoran Baron simpang 3 Supermotor sampai dengan simpang 4 ini kan menuju Samudra di Dopar Selintas pada pagi hari ini juga terpantau kami lancar, tidak ada kerian ataupun kemacetan. Terus dari kawasan Ngeplak juga terpantau sempat Ngeplak kalau lancar berhubungan dengan simpang 548 untuk kalitas pagi terpantau padat namun masih lancar. Untuk di sektor timur di kawasan masuk Juruk depan UNS, simpang 4 Sarpace, simpang Tugu Cendeng sampai dengan simpang 4 Panggung lalu lintas pada pagi hari juga terpantau sangat lancar untuk dilalui. Untuk di kawasan simpang 4 Panggung, bundaran Pasar Besar maupun bundaran Balai Kota sudah terpantau lancar untuk arus lintas pada pagi hari. Terus di kawasan simpang Pekebadan ke selatan yang mengusaha Kliwon sampai dengan simpang 4 Baturono untuk arus lintas terpantau padat namun masih lancar terutama dari arah utara menuju ke selatan arah Baturono. Untuk di kawasan Tugu Wisnu juga terpantau arus lintas pada pagi ini terpantau lancar. Untuk sementara itu yang bisa kami sampaikan pantauan kami ini di CCTV kami di Dinas Perhubungan Surakarta lewat General Control Room. Untuk saran saya untuk patuhi rambu lalu lintas yang ada, jangan melakukan yang sangat mudik, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Demikian enggak yang bisa kami lakukan pada hari ini tertib lalu lintas di Tewang Solo. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, selamat kembali bertugas, rekan Aji. Itu tadi ya teman Pro 2 informasi lalu lintas di Kota Solo pagi hari ini. Pastikan kamu tetap hati-hati di jalan, tetap waspada, toleransi, dan juga sabar.
0: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info lalu lintas Pro 2.

0: Ferry, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: BMO Field, stadion pembuka Piala Dunia 2026 yang ada di Kanada. Stadion ini bukan hanya ramai saat turnamen internasional berlangsung. Sejumlah klub elit Eropa juga pernah merasakan atmosfer stadion ini dalam laga persahabatan pramusim. Beberapa nama besar yang pernah bermain di BMO Field adalah Real Madrid, Paris Saint-Germain, Manchester City, Juventus, Aston Villa, sampai AS Roma. Kehadiran klub-klub itu ikut meningkatkan popularitas stadion di kalangan pecinta sepak bola Amerika Utara.

0: Yang pertama ini dari dealer dan bengkel resmi Yamaha Kundang Motor yang membuka lowongan kerja untuk posisi jabatan sebagai konten kreator Teman Pro 2 dengan kualifikasi pendidikan minimal SMA SMK D3. Diutamakan untuk ilmu komunikasi atau di kafe maupun marketing ya. Terus yang bisa menguasai aplikasi editing video, foto dan juga desain grafis, punya kemampuan copywriting dan juga storytelling, paham algoritma media sosial, kreatif, proaktif, siap bekerja sama dengan tim ya saat liputan event di lapangan gitu. Kamu bisa tanya-tanya dulu juga ke nomor 0877-4911-0500. Oke, terus aku juga mau kasih info locker. Sebentar, ini dari PT Ivars Pharmatica Laboratories yang buka lowongan kerja untuk beberapa posisi seperti apoteker penanggung jawab, wigging supervisor, electrical maintenance supervisor, application developer staff, kemudian juga existing product development supervisor, production supervisor, sama field sales force Teman Pro 2. Kalau kamu mau tahu, coba WhatsApp aku ya, nanti aku akan kirimkan info lokernya dan kualifikasinya. Begitu. Oke. Terus aku juga mau kasih lagi satu, yaitu informasi seputar adanya pelatihan makeup artis nih. Mungkin buat Teman Pro 2 nih yang pengen belajar mau jadi MUA, ini ada pelatihan dari Disnaker Kota Surakarta tahun ini, di mana pelatihannya tuh ada beberapa, salah satunya juga makeup artis ya untuk jadi MUA. Gratis alias tidak dipungut biaya, asalkan berKTP Surakarta, usianya 27 hingga 55 tahun, minimal lulus SMA atau sederajat, sedang tidak bekerja atau menempuh pendidikan ya, kemudian punya komitmen mengikuti pelatihan sampai selesai, tertarik menjadi MUA atau makeup artist gitu. Nanti peserta akan diseleksi, kamu bisa registrasi terlebih dahulu di bit.ly/pelatihan-disnakers-K26 ya, maksimal tanggal 9 Juli yaitu besok. Atau kamu mau hubungin dulu di 0856-4726-1095. Kalau kamu kepo, kasih tahu aja aku di WhatsApp 081-327-866-966 untuk aku kirimkan ke kamu informasi lowongan kerjaan yang barusan aku kasih.
1: Info lowongan kerja Pro 2. Siapa tahu pekerjaan impianmu ada di sini.
2: Info lowongan kerja Pro 2.
3: Lagi bosan, mau request lagu, pengen kirim-kirim salam, atau sekedar ngobrol sama penyiarnya, WhatsApp aja 081-327-866-966.
4: RRI Pro 2 FM Solo, teman.

0: dengerin lagu yang kamu suka, kayak lagu yang satu ini.
1: Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini. Bisa banget, di Prodo Hitlist kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

Teman Pro 2, mari kita adu dua lagu. Kali ini dari lagu mancanegara, ada lagu dari Meghan Trainor, Dear Future Husband. Ini lagu sebenarnya udah pernah aku BST-in belum sih? Agak-agak lupa ya. Udah belum ya? Kayaknya udah gitu ya. Baru kemarin kali ya, tapi kok aku cek dulu nggak ada ya. Adanya Where Is My Husband sama Diamonds-nya Rihanna, bener gak? Coba kamu bagi komen aku ya. Catur, mungkin kalau kamu ingat ya, bagi tahu aku Catur atau Panca atau Kak Diaristanti, apakah Putra, boleh bagi tahu aku aja ya. Oke. Berasa kayaknya abis battle-in ini, tapi kapan gitu ya. Takutnya kayak perasaan aku aja takutnya ya. Abis ini aku spill ya teman Pro 2, aku make sure lagi deh. Sambil nungguin mungkin feedback dari kamu ya. Aku mau lanjut dulu sama lagu yang jadi favorit teman Pro 2 juga. Ada dari Vidi Aldiano yang judulnya Status Palsu. Enjoy the song.

Oke, udah inget ya. Aku cari riwayat-riwayat pesan dulu. Kayak berasa kemarin tuh habis aduin Meghan Trainor. Oh iya, sama Billie Eilish. Nah, sekarang aku mau aduin Meghan Trainor dengan lagunya Dear Future Husband versus Ray. Where is my husband? So, aku spill dulu lagunya satu-satu ya. Meghan Trainor, Dear Future Husband.

Why disagree? Why disagree? Lagunya enak banget sih dari Meghan Trainor ya. Aku lanjut sama Ray dengan lagunya Where Is My Husband. Enjoy.

Silahkan kamu pilih salah satu teman pro 2, Ray, Where Is My Husband, barusan yang aku spill lagunya, atau Meghan Trainor, Dear Future Husband. Kasih tahu dari sekarang, vote dari sekarang di nomor WhatsApp 081-327-866-966.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo bener, ndak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya, kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, Kak.

Love Never Felt So Good dari Michael Jackson featuring Justin Timberlake buat nemenin kamu aja masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 dan masih di segmen BST Battle Sound Today. Kamu yang belum voting, yuk voting dulu mau pilih lagunya Ray. Where is my husband atau Meghan Trainor Dear Future Husband? Kasih tahu sekarang di nomor WhatsApp 081-327-866-966.

Kebaya Kutu Baru, salah satu jenis kebaya klasik Indonesia. Karakteristik kebaya yang muncul di akhir abad ke-18 ini adalah secari kain yang menghubungkan lipatan kebaya sisi kiri dan kanan di bagian dada atau kutu baru. Dalam pemakaiannya, kebaya ini biasanya ditambahkan dengan kain yang dililit pada bagian perut atau stagen yang menguatkan siluet feminin dari tubuh perempuan. Meski penggunaannya terbilang rumit, di zamannya kebaya ini digunakan sebagai pakaian sehari-hari untuk bekerja dan beraktivitas yang umumnya dibuat dengan material tipis dan juga ringan. Di zaman kolonial, perbedaan kelas sosial biasa ditunjukkan dengan penggunaan pola motif dan bahan yang berbeda. Begitu populer saat digunakan oleh mantan ibu negara Tien Soeharto, kebaya kutu baru umumnya dikombinasikan dengan sebuah batik biron yang dilipat berlapis-lapis. Dan saat ini, kebaya kutu baru ini sudah menjadi pilihan untuk semua usia, baik untuk acara non-formal ataupun acara resmi.

Saatnya aku bacakan voting dari kamu satu persatu. Jadi stay tune di Pro FM Solo buat kamu yang mungkin belum sempat tadi buat vote lagu, masih bisa antara lagunya Meghan Trainor, Dear Future Husband atau Where Is My Husband dari Ray, oke? Okay? 081-327-866-966. Pertama masuk ada Temu Pro 2 April. Mau vote Meghan Trainor, Dear Future Husband. Oke, terima kasih buat Temu Pro 2 April ya. Lanjut, ada juga ini teman Pro 2 Ricky Dias. Iki fix yang winner tuh nggak lain nggak bukan jeng jeng gemes. What is my husband Ray? Oke, terima kasih. Satu sama ya. Lanjut lagi ada di Haristanti. Kak dia pilih Megan aja. Oke. Okay. Terima kasih ya Kak dia ya. Tadi udah ngingetin aku juga. Wait, Megan berarti dear future husband. Siap. Lanjut lagi ada teman Pro 2 Best Friend Forever pilih Where is my husband Ray. Oke, oke. Kejar-kejaran poinnya. Teman Pro 2 Akbar pilih Where is my husband. Terima kasih. Lanjut ada RBM Family. Tapi sebelum aku bacain, aku berasa kayak back soundnya ini kan Cine Spiro The Visitor ya. Lah kok malah melo, ya wes lah gak apa-apa ya. Selamat pagi Pro 2, aku pilih Where is my husband Ray dari RBM Family, terima kasih, sukses selalu. Oke, lanjut lagi ada Unike. Yang perolehan suaranya paling sedikit, aku lewatin ya. Ada Abil, Where is my husband Ray? Terima kasih Abil. Oke, lanjut lagi ada Catur. Kasia, jujur aku gak tahu itu semua lagu nih. Tapi dari segi judulnya lebih enak didengar Dear Future Husband deh. Jadi aku lebih milih Meghan Trainor. Terima kasih. Oke, lagunya sama-sama enak kok sebenarnya kok ya. Sebenarnya aku dengerin lagunya Meghan Trainor tuh juga udah lama, ngerti aja lagunya gitu. Terus pada waktu Made You Look, aku emang Gucci on, itu lagi happening banget. Terus aku akhirnya ngikutin, cari tahu karya-karyanya. Oh ternyata yang lagunya gini-gini-gini ini ternyata toh, oh alah, ternyata banyak aku tahu lagunya si Meghan Trainor gitu. Salah satu musisi luar yang aku juga suka sih teman-teman Pro 2, karena dia punya keunikannya tersendiri. Ada Julius juga, Spada. Selamat pagi Kak Shirley, aku pilih Ray. Terima kasih Kak Shirley. Terima kasih kembali ya Kak Julius ya. Oke, berarti lebih banyak yang pilih Where is my husband dari Ray. Baru Dear Future Husband ya, terpaut 3 poin teman Pro 2. Jadi aku akan putarkan lagunya Ray terlebih dahulu, baru aku akan putar lagu dari Meghan Trainor, so enjoy the song. Semoga hari kamu menyenangkan dan tetap semangat ya, Ray.

0: Itulah dua lagu yang kita battlekan hari ini di BST Battle Song Today. Lagu-lagu yang sama-sama enakan, teman Pro 2. Bukan lagi. Tapi jujur, aku tuh lagi pengen belajar lagunya Ray yang Where Is My Husband dari beberapa waktu yang lalu, cuman belum sempat. Kenapa belajar? Aku pengen belajar bisa ngikutin aja gitu. Kan ini cepet banget ya. Dari kata per kata waktu dia nyanyikan tuh sulit gitu. Mungkin aku akan belajar mulai dari yang I want a diamond ring, nah, aku mau belajar itunya dulu aja deh kayaknya. Karena nggak tahu, dari dulu tuh kalau misal ada lagu-lagu barat gitu ya dan aku suka, terus aku biasanya dengerin terus belajar lagu itu sampai akhirnya bisa ngikutin gitu. Kayak contohnya apa ya, aku lupa, ada kok. Kayak misal juga, oh ini lagu Unholy-nya Sam Smith. Mommy don't know that it's getting hot at the body shop. Doing something all lonely. Kan gue, daddy. Itu keduanya ya. Itu juga bisa nge-rapnya yang bagian perempuannya. Yang bagiannya Sam Smith itu gimana sih? Lucky girl, she got married to a boy like you. Itu kan masih oke ya. Habis itu yang masuk bagian kedua itu mulai cepet tuh. Daddy, if you wanna drop the attic, give me love, give me Fendi, my Balenciaga, daddy, you gonna need to pick it up, cause I'm spending on rodeo, you can watch me pick it up, I'll become the EM, he get me Prada, get me Miu Miu like Rihanna. Enak banget lagu itu, gak tahu deh benerannya. Nanti juga aku putar deh lagunya buat nemenin kamu. Tapi sekarang kita udah masuk ke segmen Zona Ngopi, Zona Ngobrol Pagi. Hari Rabu, berarti kita akan ngobrolin seputar tangga bencana. So stay tune di Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Siap. Playlist udah siap. Semangat juga siap dong. Pagi kamu ada di Zona Ngopi, Ngobrol Pagi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Banyak ya bencana yang datang secara tiba-tiba, makanya kita harus waspada. Salah satu yang menghantui adalah bencana gempa bumi. Gak hanya mengetahui hal-hal yang harus dilakukan saat bencana terjadi, tapi kita juga harus tahu langkah antisipasi yang bisa dilakukan baik sebelum, saat, dan pasca bencana gempa bumi terjadi. Pra-bencana, menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi. Kemudian melakukan latihan yang bisa bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi terjadi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, maupun latihan lainnya. Lalu menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan. Gak cuma itu, tapi juga membangun konstruksi rumah tahan terhadap guncangan gempa bumi dengan pondasi yang kuat. Saat bencana, berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Tetap lindungi kepala dan segera menuju ke lapangan terbuka. Hindari menggunakan lift dan eskalator. Gunakan saja tangga darurat ya. Jangan berdiri dekat tiang, pohon, sumber listrik, ataupun gedung yang mungkin bisa roboh. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat, seperti pada sudut bangunan. Pasca bencana, tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik serta air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekelilingnya, hindari daerah yang rawan longsor. Itu dia yang bisa kita lakukan pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana gempa bumi terjadi, agar kita bisa menyelamatkan diri dan orang-orang di sekitar kita dengan edukasi langkah antisipasi yang bisa kita lakukan sebelum bencana terjadi.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

Masih nemenin kamu di Spada, di zona ngopi sekarang teman Pro 2. Cuaca itu emang panas banget ya, cerah sekali, cerah panas gitu. Dan jadi pengingat buat aku untuk pastiin minum air putih yang cukup biar nggak dehidrasi. Kemudian juga hemat air karena takutnya terjadi kekeringan. Bahkan biasanya kalau bulan kemarau begini juga rentan terjadi kebakaran ya. Banyak ternyata info-info terupdate dari rri.co.id di mana ada beberapa kebakaran yang terjadi di wilayah Indonesia, bahkan ada yang kebakarannya terjadi di TPA ya. Seperti di antaranya ada di Tangerang yang tanggap darurat kebakaran TPA seluas 15 hektar. Dan pemerintah Kabupaten Tangerang menetapkan status tanggap darurat setelah kebakaran tempat pembuangan akhir mencapai 15 hektar dan upaya penanganan di lapangan ini dioptimalkan untuk melindungi kesehatan masyarakat sekitar wilayah di Tangerang sana, begitulah. Bahkan karena asap yang semakin meluas dari kobaran api itu memaksa 52 jiwa itu mengungsi ke balai desa di Tanjakan Mekar, begitulah teman Pro 2. Selain itu ada juga kebakaran TPA yang juga terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Kemudian ada siaga karhutla, Dinsos Kalimantan Selatan siapkan rumah aman dan lumbung sosial. Jadi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan, di mana kejadian itu diperkirakan mencapai puncaknya bulan Juli sampai September 2026. Dari Kepala Bidang Penanganan Bencana Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, Ahmadi juga mengatakan kalau pihaknya tuh telah menindaklanjuti arahan dari Gubernur dengan mendirikan posko tanggap darurat bidang sosial sejak bulan Mei kemarin, yang bertempat di kantor Dinsos Provinsi Kalimantan Selatan. Ini menjadi langkah strategis ya yang sudah disiapkan, gitu teman Pro 2. Selain itu, ini ada ringankan duka kebakaran Sorong, Kilang Kasim Gandeng Generasi Muda. Jadi sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab sosial terhadap warga, ada salah satu PT ya.

yang bisa kau dapatkan seputar informasi bencana yang terjadi di wilayah Indonesia maupun juga tangga bencana. So, teman Pro 2 bisa cek info selengkapnya di rri.co.id.

Lagu-lagu requestan kamu barusan Adrian Khalif, aku kasih spesial buat Kak Jerry yang udah request lagu ini ya. Katanya Sepada, Shirley Sipirili, dan Pagi Pro 2 Sipirili. Masih susah melek akibat semalam nobar. Aduh, pelan-pelan deh bangunnya ya. Semalam Sipirili gak nobar kah di RRI? Aku nyampe jam 8 aja kemarin. Karena kan dari jam setengah 12 siang ya nyiar, lanjut terus sampai jam 8 aku baru pulang. Mau lanjut sebenarnya, cuman harus ingat kesehatan karena pagi-pagi jam 3 udah harus bangun lagi siap-siap buat mengudari di jam 5 pagi, ya kan? Tadi lagunya udah aku putar, katanya juga semangat aja nih buat Sipirili. Thank you, terima kasih. Aku juga terima kasih udah disemangatin ya, Kak Jerry, semangat buat hari ini. Jangan lupa sarapan ya. Ada juga teman Pro 2, tadi aku putar lagu Sederhana dari Sheila on 7. Dikasih spesial buat teman Pro 2, Mas Hendra Dingga Jahan yang request lagunya Sheila on 7 Sederhana, dan Linkin Park, Emptiness Machine. Oke, siap. Teman-teman KPSI, apa kabar dunia? Buat Mas Adi menikmati lagunya. Sehat selalu. Buat Mas Tata, politik terus. Hihi. Buat penyiar, salam hangat dan salam kenal. Buat Dimas KPSI, met berapa aja. Oke, siap. Ini temennya Dimas Radityo kah? Terus juga ada Dimas Radityo, katanya, "Hola, good morning Shirley yang selalu happy. Apa kabar? Amin. Kabarku baik, sehat. Gimana dengan Kak Dimas? Requestnya Gia Indrawari 1000 kali dan Lila kamu cantik, kamu baik." Siap, Shirley, terima kasih ya. Terima kasih Shirley Anjali Putri. Terima kasih. Semangat bertugas, selalu perjuangkan cinta dan mimpimu ya. Amin. Terima kasih ya. Salam manis tak akan habis, salam sayang tak akan hilang. God bless you, Dimas Radityo di Mojosongo Solo. God bless you. Salam buat Hendra Gajahan ya. Oke, siap. Tuh, Mas Hendra dapat salam balik juga dari teman Pro 2 ada Dimas Radityo di Mojosongo Solo. Oke. Ada juga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Lara Punamasari yang mau request lagunya Angie Carvalho, Merelakan. Alasannya karena lagu ini mengajarkan kita bahwa cinta itu tidak selalu berarti memiliki. Yes, betul. Terkadang bentuk cinta yang paling tulus adalah mengikhlaskan orang yang kita sayangi demi kebahagiaannya. Iya lagi. Dan menerima bahwa tidak semua hubungan itu berakhir sesuai harapan. Oke. Ada juga Berlando. Hai Berlando, apa kabar? Lama gak ketemu, sehat-sehat ya. Ada Catur Kak Syar. Apa? Gimana? Ada apa? Dari Kak Prapto juga absen, Mbak Shirley, hati-hati pulangnya, matur nuwun, Mas Prapto, siap, bentar lagi ya. Ya wes, aku mau lanjut dulu sama lagu yang kamu request, ada Linkin Park, The Emptiness Machine, Angie Carvalho Merelakan, terus Lila Kamu Cantik Kamu Baik, dan juga Gia Indrawari 1000 Kali. Ditunggu satu persatu aku hadirkan.

Teman Pro 2, terima kasih buat kamu yang masih stay tune di Pro 2 FM Solo. Jangan dipindah frekuensinya, karena abis ini dilanjut santai siang barengan sama kawan aku yang akan nemenin kamu, Sylviazi yang mengudara ya. Dan nanti juga akan ditemani bersama kawan-kawan aku di sore ceria hingga nanti jaga malam sampai jam 12 malam. Syahri Anjali harus turun mengudara. Terima kasih banyak buat support dan doa kamu. Kamu sehat-sehat dan juga bahagia selalu ya. Maaf-maaf juga selama menemani kamu ada salah maupun kurangnya. Pastikan tetap di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu. I'm sorry, please forgive me. I thank you and have a good day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pro 2.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi menyebut bahwa tingkat kesuksesan verifikasi wajah dalam registrasi SIM card baru mencapai 83%. Kebijakan ini sebelumnya berlaku sejak 1 Juli 2026. Sementara itu tingkat kegagalan hanya 17% dan Direktur Pengendalian Ekosistem Digital Komdigi yaitu Dani juga menyebut tingkat kegagalan verifikasi wajah itu dikarenakan masih ada beberapa orang yang mencoba mendaftarkan nomor baru dengan menggunakan foto selfie yang bukan foto pemilik asli sehingga ditolak oleh sistem. Selain itu, Dani juga mengungkapkan bahwa jumlah masyarakat yang melakukan registrasi menggunakan biometrik atau verifikasi wajah terus meningkat. Sampai 5 Juli 2026, rata-rata registrasi biometrik harian di 3 operator seluler sudah mencapai lebih dari 201 ribu pengguna. Secara kumulatif, sejak kebijakan dimulai, yaitu Januari sampai 5 Juni 2026, tercatat sekitar 4,9 juta pelanggan sudah melakukan registrasi SIM card menggunakan verifikasi wajah.
0: Info Pro 2.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya dari dunia olahraga. Timnas panjat tebing disiplin speed Indonesia menjalani masa pemulihan recovery fisik selama 2 hari penuh sebelum kembali berjuang dalam World Climbing Series Chamonix 2026 di Perancis pada tanggal 10 hingga 12 Juli 2026. Asisten pelatih Timnas Panjat Tebing Disiplin Speed Indonesia Fitriani juga mengatakan bahwa tim speed sudah terlebih dahulu tiba di Perancis kemarin dari jam 2 pagi waktu setempat. Sehingga mereka memiliki waktu untuk istirahat setelah mengikuti series Krakow Polandia di 2 hari sebelumnya.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

Selamat siang teman Pro 2 dimanapun kamu berada, apa kabar kamu? Yeay, kita ketemu lagi di hari Rabu ya, Rabu seru bersama dengan Pro 2 FM Solo tentunya. Dan semoga hari siang kamu walaupun di tengah teriknya banget, cuaca hari ini tidak mengurungkan ya semangat kamu yang mungkin semalam sudah nobar. Gimana hasil nobarnya, apakah bahagia? Atau gimana nih, coba atau mungkin aduh kurang deh segitu gitu, misalnya kalau kamu pendukung Mesir gitu ya, atau mungkin bagi kamu pendukung Argentina yang happy banget dengan hasilnya berapa sih semalam, 3-2 ya, 3-2 kalau nggak salah, pokoknya seru banget ya. Ya apalagi kalau kamu semalam nontonnya di RRI, kan ada nobar semalam ya gitu. Teman Pro 2 pokoknya semoga hari ini ya, karena masih panjang perjalanan kita kawan sampai nanti malam ya. Maksudnya sih gak nemenin sampai malam, enggak. Tapi maksudnya hari ini kan akan ditutup sampai malam gitu, dan perjalanannya masih panjang. Semoga kamu masih semangat untuk melaksanakan sisa kegiatan kamu di hari ini ya. Supaya kamu makin happy, makin senang, makin apa ya, makin semangat ya. Kamu boleh kok request ke aku, kasih tahu lagu-lagu apa yang mau diputerin siang hari ini gitu. Karena kamu udah masuk di Pro 2 Hitlist yang bakal muterin lagu-lagu bagus buat kamu. Jadi jangan ragu-ragu, kasih tahu aku aja lagu apa yang mau diputerin siang ini teman Pro 2. Kirim aja judul, lagu, terus juga penyanyinya siapa. Mau Indo, mau manca boleh, mau 1, 2, 3 atau lebih juga boleh.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di bol.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

saya Astriti Derni, Wakil Wali Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia.

0: Deswa, Deswa.
1: Apa, Je?
0: Kok aku dapat WA dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ya?
1: WA apa tuh?
0: Isinya link buat cek kesehatan gratis hadiah ulang tahun. Penipuan gak ya ini? Takut banget mau ngekliknya.
1: Oh, gak perlu takut, Je. Aman kok. Itu kan program dari pemerintah. Udah, cek aja sana. Gratis ini. Kali aja kamu ada penyakit hati, Je.
0: Yeh, penyakit hati apaan? Iri dengki gitu maksudmu? Enggak ah, gak mau cek. Takut aku. Kan masih muda.
1: Justru masih muda itu, Je. Cek kesehatan, biar gak terlambat penanganannya.
2: Betul. Mencegah lebih baik daripada mengobati.

0: Pro 2 Hitlist.
1: Masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2, ya waktunya aku mulai baca-baca WhatsApp yang udah masuk di Pro 2 Hitlist. Tentunya kamu juga bisa banget, teman Pro 2, ya untuk kasih tahu aku lagu apa yang mau diputerin siang hari ini buat nemenin siang kamu. Tentunya di 081-327-866-966. Ada Kak April nih, halo penjaga siang, aku mau lagunya dari Ariana Grande dong yang Seven Rings buat nemenin masak-memasak hari ini. Oke, siap, kita akan putarkan ya. Terus ada juga Kak, siapa ini? Siang Pro 2 dan juga Zilvia. Jebres cerah Kak. Waduh, jadi request lagunya Noah yang Hari yang Cerah ya. Mat siaran aja untuk Kakak. Terima kasih. Kembali kasih Kak Jerry, enggak pakai yen. Jerry yen kali ah. Ya, oke. Lanjut lagi. Jadi udah ada dua lagu yang di request teman Pro 2 ya. Ada Kak Prapto nih, katanya Mat bertugas. Semangat sehat selalu ya, Mbak. Tolong dipilihkan lagunya Mbak Sylvia Z, terima kasih, kembali kasih. Oke, terima kasih ya Kak Prapto ya sudah menyapa, terus juga Kak April, ada Kak Jerry, gak pakai yen. Bagi kamu teman Pro 2 yang juga lagu bagusnya mau diputerin siang hari ini, cus langsung aja WhatsApp 081-327-866-966.

Saya Fariza Ajinugraha, juara Bintang Radio RRI Indonesia 2019, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI atas siarannya yang begitu lengkap, momennya juga banyak. Maka dari itu jangan sampai terlewatkan Piala Dunia 2026. Dengarinya hanya di RRI Radio Piala Dunia.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman terbaik kamu.
2: Baby, let's go. Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pro 2 Hitlist.
1: Oke, lagu-lagu bagus kamu di segmen pertama udah kita puterin sama Pro 2. Lanjut lagi ya di putaran berikutnya. Cailah, putaran berikutnya. Enggak tuh ya. Terus ada Kak siapa ini? Oke, ada Kak Mbak Rizky ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Pro 2 FM. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga doa baik juga kembali ke teman Pro 2 semua ya. Aku Rizky nih di Pacitan Jawa Timur, mau request lagunya Yovi Nuno yang judulnya Sempat Memiliki. Salamnya buat semua pendengar dimanapun berada. Selamat beraktivitas aja ya dan semoga selalu dimudahkan dalam segala urusannya. Buat yang bertugas siaran, semangat siarannya ya, jangan lupa makan siang. Happy selalu, terima kasih. Kembali kasih. Lanjut lagi ada Kak Tito, gak pakai karnavian karena beda nanti ya. Kak Tito aja Kak Sil. Iya, mau request lagu yang Tak Ada Restunya Brisia Jodi sama Salah Apa Aku. Enggak, kamu gak salah kok, serius. Kamu gak salah Kak Tito, aku yang salah. Aku yang salah hadir di antara kamu Kak Tito. Loh. Apa sih Sisil? Katanya apa nih? Salah apa aku Fajar Nur ya Kak? Makasih, sehat selalu. Thank you Kak. Kembali kasih pastinya. Terus ada lagi Kak siapa nih? Oh, Kak Jerry. Terima kasih Kak Sisil sudah diputarkan lagunya. Sama-sama. Terus ada Kak April. Yuhu, hore, lagunya udah diputer. Iya, sama-sama. BTW, hari ini aku libur kuliah. Oke, kalau kamu libur kuliah, kamu mau lagu apa? Udah tadi, udah ini ya, Kak April tadi udah apa namanya? Udah request yang Seven Ring, gak apa-apa. Mau satu boleh, mau dua juga boleh, mau tiga boleh banget, mau 10, wah boleh, tenang aja. Biar aku enak banget tinggal muterin lagu gitu ya. Oke, katanya mulai tanggal 1 Juli sampai September. Entah nanti tanggal berapa. Eh, kok panjang banget? Serius anak kuliahan sampai September? Beneran? 1 Juli sampai September. Hah? Kok panjang banget ya kakak ya? Aku pikir tuh kemarin dari Juni sampai Agustus kawan-kawan. Maksudnya kamu tuh udah masuk gitu loh. Anak-anak apa namanya teman-teman sekolah. Sekolah lagi. Teman-teman kuliahan tuh udah pada masuk gitu. So kalau anak kuliahan udah masuk, anak sekolah udah masuk, jadwalnya kita untuk liburan. Karena kalau... Dari kemarin tuh aku nungguin kapan sih anak kuliahan tuh masuk gitu ya, terus kapan sih anak sekolahan masuk, karena kalau udah apa namanya kenaikan kelas kan agak panjang liburnya. Terus lagi musim-musim liburan kan, pas banget liburan anak kuliahan sama liburan anak sekolahan. Pasti kemana-mana tuh padet, jadi kayaknya postpone dulu ya, tunda dulu, kita nanti jalannya kalau udah selesai masa liburan aja gitu. Lah terus dapat kabar ini di Surakarta masuknya September, tenan. Lama banget loh, 1 Juli sampai September gitu ya. Tapi it's okay, gak apa-apa. Semoga kamu bisa mengisi waktu luang kamu dengan hal-hal yang positif, terus juga hal-hal yang menambah ilmu gitu ya. Biasa kalau dulu tuh aku ke mana? Apa namanya? Ke Kediri situ. Kampung Inggris, yes, Kampung Inggris teman Pro 2 yang ngisi-ngisi waktunya sama cari kegiatan lain. Semoga 2 bulan ini kamu libur ya, kan Juli, Agustus, September, ya 2 bulan dong. 2 bulan ini kamu libur, kamu bisa mengisi waktu kamu dengan mendengarkan Pro 2 FM Solo. Yeah. Oke deh, kalau gitu aku masih bakal balik lagi ya untuk bacakan WhatsApp yang sudah masuk sebentar. Ada Kak Catur, wow, baru kali ini wanita mengakui kesalahan. Emang cewek gak pernah ngaku kesalah apa? Serius, aku pengen tanya. Ya kalau salah ya ngaku salah lah. Masa salah gak ngaku salah, bener gak sih? Iya gak? Wah. Aku agak kaget sih kalau kata Kak Catur baru kali ini wanita mengaku kesalahan. Ya kalau salah ngaku lah. Ya kalau salah minta maaf. Adabnya kan begitu ya kan. Kalau ngaku minta salah. Apalagi sampai masuk ke... hubungan orang kan harus mengakui salah gitu kakak Catur, harus gentle, be gentle gitu loh. Aduh, apa sih yang kita bicarakan siang ini? Oke lah, kalau gitu ya lagu-lagu yang tadi udah di request, nih Kak Catur gak mau request apa-apa nih siang hari ini nih, hah? Di cuaca yang panas ini, ice cream kek gitu atau apa kek gitu ya. Lanjut aja deh teman Pro 2, kita bakal muterin lagu-lagu bagus buat kamu. So, jangan kemana-mana. Jangan ragu, nanti tenang aja, bakal aku bacain WhatsApp yang udah masuk juga ya, karena kita bagi di segmen-segmen berikutnya teman Pro 2 ya, biar seru gitu. Jadi kamu pantengin terus Pro 2 Hitlist tentunya bareng aku Sylvia Z, oke? Okay? Jadi bagi kamu juga yang mungkin baru gabung siang hari ini, jangan lupa ya langsung aja WhatsApp lagu kesukaan kamu, mau komentar apa aja boleh ya, komentator kali ya. Atau mungkin kamu mau kasih apa? Kasih info-info terupdate di sekitar kamu, boleh banget langsung aja WhatsApp di 081327866966.

Kalau ada mantan yang remove atau blok akun sosial media kita, itu tandanya dia belum bisa move on. Kuala Kumal.

0: Eh Don,
1: hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: BMO Field, stadion pembuka Piala Dunia 2026 yang ada di Kanada. Stadion ini bukan hanya ramai saat turnamen internasional berlangsung. Sejumlah klub elit Eropa juga pernah merasakan atmosfer stadion ini dalam laga persahabatan pramusim. Beberapa nama besar yang pernah bermain di BMO Field adalah Real Madrid, Paris Saint-Germain, Manchester City, Juventus, Aston Villa, sampai AS Roma. Kehadiran klub-klub itu ikut meningkatkan popularitas stadion di kalangan pecinta sepak bola Amerika Utara.

0: Hitlist.
1: Kembali lagi di segmen selanjutnya Pro 2 Hitlist, teman Pro 2 ya, yang bakal bacain WhatsApp kami yang udah masuk pastinya ya. Tadi lagu-lagu bagusnya udah aku puterin semua, tenang aja, aman, aman, damai. Terus ada Kak Timothy Wikrama Wardana Hill yang apa, kirim foto apa Kak? Oh alah. Oke, katanya selamat pagi Mbak Sylvia, Zui, gimana kabarnya? Wah luar biasa dong kabarnya. Pagi, pagi, pagi, luar biasa. Eh apalagi di? Oh. Selamat bertugas ya dari Purwokerto. Iya siap, puterin lagu dong, lagunya Britney Spears. Oke siap, nanti aku bakal ini, apa namanya, bakal puterin lagunya. Judulnya mau apa? Kasih tahu ya Kak Timothy ya, Britney Spears-nya. Terus ini dari Timothy di, oh tadi yang kita bahas Pare ya. Iya benar-benar di Pare, Kampung Inggris. Aku ingatnya Kediri lagi kan, di Pare maksudnya, Kampung Inggris gitu, ngisi waktunya. Seru sih gitu ya. Terus ada apa lagi di sana? Ada Kak Dimas Radityo atau Taurus. Hello, good morning Sisil yang suka usil tapi centil. Ya begitulah ya, kalau gak usil namanya bukan Sisil ya kakak ya. Apa kabar? Luar biasa banget ini. Biasa, biasa, biasa di luar gitu. Apa sih kita ya, jadi kayak jiwa korsa nampaknya lama-lama. Iya kan pembawaannya ini ya, karena Kopdes kan lagi rame-ramenya tuh di meme. Aku sampai kayak misalkan nih kita lagi ke koperasi terus beli apa? Siap, beli apa? Oh gitu. Lagi banyak banget deh kayak gitu, terus kayak bawaannya tuh kebawa sampai jokes di ini ya, jokes di apa namanya, di siaran ya, maklum lah ya. Terkadang tuh kita lebih banyak butuh hiburan sih daripada yang terlalu serius ya kakak ya. Benar-benar. Aku mau request lagunya Face-nya Nina, terus juga Hindia, Rasakan Nikmatnya Hidup. Yes. Nanti aku bakal puterin ya. Terima kasih Kak Sisil, selamat bertugas, jangan terlalu capek katanya, dan overthinking ya Sisil. Ih, kamu kayak Cenayang tahu, aku suka overthinking. Virgo gitu loh, gak bisa kalau gak overthinking. Barang melencong dikit aja tuh kayaknya pembawaannya sampai besok gitu ya. Saking OVT-nya gitu ya. Apalagi nih, salam buat anggota KPSI Simpul, Solo Raya, Bunda Fitri, Dea, Aneta, Agus, Joshua, Hendra Gajahan, Febra, dan Febra apa Febri nih? Febra kayaknya ya. Dan juga Galih. Ini gak kasih Ratnanya nih, jadi Galih dan Ratna. Ih, gara-gara Galih dan Ratna, gimana kalau kita puterin nanti Galih dan Ratna? Boleh gak sih? Ya kan, aku puterin dulu deh nanti lagu Galih Ratna. Sekalian cari lagu-lagu requestan kamu ya, teman Pro 2 ya. Galih dan Ratna menemukan cinta. Ya beda lagi, beda. Katanya salam manis takkan habis, salam sayang takkan hilang. God bless you more tentunya. Ada Kak Gajahan, oh dayung bersambut. Ada Kak Hendra di Gajahan nih. Halo, saya Hendra di Gajahan, request lagu Ungu dong. Sudah, and Bumerang Pelangi. Buat salamnya buat Bos Adi Matsibuk Ria dan juga teman Kak PSI Merdeka. Buat penyiarnya, salam kenal dan salam hangat. Maaf, Ungu di dasar hati. Oh, di dasar hati. Oke, siap, siap, siap. Lanjut lagi, ada Kak Endang Sri Widyastuti di Solo. Hah, muterin lagu ya. Muterin suara Sisil. Mesti, Ki, direkam. Halo, pulang-pulang ceklik radio suaranya Mbak Sisil yang super centil. Enggak, ya udah deh kalau gitu abis ini aku langsung kayak ngomongnya langsung gini, langsung serius kayak di Pro 1. Selamat pagi teman Pro 2. Ini enggak cocok. Goal-goalnya siapa? Coba kasih tahu goalnya siapa. Hah? Ini kayaknya abis nonton bola nih semalam nih di RRI, jangan-jangan ya Kak Endang ya. Terima kasih Kak Endang sudah mantau Pro 2 FM Solo. Terus kata Kak Catur gini. Oh gara-gara tadi kita bilang, aku bilang kan kalau misalkan itu gak cowok gak cewek, idealnya adabnya pun kalau salah ya minta maaf gitu kan ya. Kalau Sisil gak. Kalau aku nih disuruh gak deh. Gak mau ah. Idealnya kan gitu, tapi di dunia yang fana ini kan banyak yang anomali-anomali kak gitu. Iya deh aku request lagu. Iya request lagu apa cepat kasih tahu gitu ya. Aku kalau disuruh minta maaf akan minta maaf duluan teman Pro 2. Tapi kalau disuruh kontak duluan. Enggak, lebih baik aku nguras air laut ya kakak ya. Misalkan nih kita nih, misalkan aku sama Kak Catur nih, kita udah ya udah baikan ya gitu ya. Tapi untuk chat duluan enggak, mohon maaf. Lebih baik aku nunggu entah itu Kak Catur WhatsApp duluan baru aku kan bales. Bukan tipe yang ya itulah ya, anomalinya mungkin ini gitu loh. Tapi kalau disuruh minta maaf ya bakal maaf duluan gitu. Kalau kita yang salah loh ya gitu. Maksudnya kalau cewek salah, tapi kalau misalkan untuk chat duluan kayaknya enggak deh ya. Lebih baik aku apa? Nguras air laut kayaknya daripada harus chat duluan. Apalagi kembali ke mantan ya. Apa sih? Oke deh, lanjut lagi ya teman pro 2 ya. Lagu-lagu kamu bakal aku cariin sebentar, sabar, sabar. Karena aku harus cari di komputer kanan ya, kanan dan kiri. Yeah. Jadi ditunggu aja teman pro 2 lagu-lagu kamu ya. Jadi jangan kemana-mana. Bagi kamu yang mau request lagu, langsung aja kasih tahu. Kayak Kak Catur tuh kayaknya lagi pusing dia mau request lagu apa nih Kak Sisil gitu ya. Langsung aja WhatsApp ke 081327866966.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia 2026, fans akan menantikan sejumlah pertandingan yang kemungkinan besar mempertemukan para bintang dunia. Pertama adalah Kylian Mbappe dan Erling Haaland karena keduanya berada dalam satu grup. Duel ini akan terjadi di laga terakhir fase grup E antara Norwegia melawan Prancis pada 26 Juni 2026 di Stadion Gillette. Para fans juga menantikan dari Piala Dunia 2026 ini bertemunya dua bintang besar dunia antara Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Lionel Messi bersama Argentina dan Cristiano Ronaldo di timnas Portugal bisa bertemu di fase knockout di 16 besar atau babak perempat final.

0: Jadinya es teh kampul satu berapa mbak?
1: 5.000 mas.
0: Walah larangi. Padahal seminggu yang lalu masih 4.000 tok toh mbak. Apa gara-gara plastik naik? Tapi mosok sampai harus naik 1.000 sih?
1: Loh, plastik naik, yang lain-lain juga otomatis naik toh mas. Lewong teh, gula, es. Lah yuk belinya di wadah plastik. Mas sambat, aku kiyo sambat. Gini aja, besok-besok nek masnya beli, bawa wadah sendiri. Tak diskon wes.
0: Yo mbak, mau ngono lho, ora usah nesu. Kita doakan semoga keadaan ekonomi segera membaik yo. Sekalian belajar bawa wadah sendiri waktu belanja.
1: Nah, setuju aku nek kui mas.
0: Yo wes, ini yo mbak.
1: Walah, gedimen duit kok 1.000-an. Masnya punya 1.000.
0: Punya?
1: Sama ini mas, 2.000-annya. 2 lembar ada?
0: Ada juga dong mbak.
1: Jangkrik tenan, lah kuyo no duit pas.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

saya Astuti Derni, Wakil Wali Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia.

0: Pro 2 Hitlist.
1: Kembali di segmen terakhir Pro 2 Hitlist. Ngulet dulu ah. Kayaknya karena dari tadi duduk terus kali ya. Butuh perenggangan nih kakak gitu. Jadi kita mau bacain lagi lanjut nih teman Pro 2 untuk WhatsApp yang sudah masuk di WhatsApp Pro 2 FM Solo 081-327-866-966. Ada Kak Timothy Wikrama Wardana Hill. Terima kasih ya Kak Sisil, jangan lupa makan. Kalau lapar makan MCD. Oh iya siap. Maci ya. Terus Kak Catur, aku mau request Sometimes-nya Britney dong. Tapi udah di play yang tadi, yang apa namanya, Baby One More Time. Nanti ya habis ini ya, ganti jam, kita akan ganti. Oke, ditunggu ya. Nanti bisa kan, pokoknya aku tetap mau Sometimes titik. Gak pakai koma kah? Terus titiknya itu tulisannya caps lock semua. Wow, kayaknya harus banget gitu ya. Oke, siap laksanakan. Siap laksanakan gitu ya. Berasa lagi gini kita ya, latihan militer. Oke deh kalau gitu, Kak Catur nanti lagunya habis jam 12 Sisil puterin. Oke, biar ganti jam dulu aja. Lanjut lagi Kak Timothy. Oke, katanya terus Kak Dimas Radityo, terima kasih Kak Sisil lagunya udah diputerin. Sami-sami. Terus ada juga Kak April katanya, iya aku tuh liburnya lama banget tahu, sangat lama. Pas bulan Agustus nanti ku kasih tahu ya apa aja kegiatannya di sini. Siap Kak April, ditunggu update-annya kamu ya teman Pro 2. Oke deh kalau gitu aku bakal balik lagi puterin ada beberapa lagu tadi yang belum aku puter ya karena waktunya enggak nyanda. Ya sekarang karena nyanda aku puterin deh lagunya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

DPI Komisi 7 dari fraksi PKB dengan ini menyampaikan selamat dan apresiasi kepada RRI yang telah resmi menjadi pemegang hak siar terestrial audio untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang akan menyiarkan pesta bola dunia 2026 ini melalui Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 dan siaran luar negeri. Terima kasih kepada RRI yang selama ini telah menyampaikan informasi, memberikan edukasi, menghadirkan hiburan untuk melayani kepentingan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melestarikan budaya nasional. Semoga RRI selalu mengudara dan semakin jaya. Terima kasih, salam sehat, dan selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kamu masih di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Lagu-lagu bagus yang kamu request, udah aku puterin semua. Udah aman. Jadi udah gak punya kehutangan lagi, teman Pro 2 ya, dengan lagu-lagu kita. Masih ada, Deng, kayak catur, Deng, ya, satu. Yang belum sometimes-nya ya. Oke, nanti aja deh, kapan-kapan aja deh. Nggak, nanti bakal Sisil puterin ya di sela-sela informasi-informasi pilihan. Nah, kita udah masuk nih ke segmen di mana kita akan membahas tentang makanan kuliner, apalagi UMKM. Di mana lagi kalau bukan zona siang. Iya, jadi kita udah masuk di zona siang bareng aku Sylvia Z ya. Kita bakal bahas-bahas seputar makanan. Terus bakal bahas juga masalah dunia olahraga ya. Ada apa lagi terakhir itu kalau gak salah entertain, dunia entertain. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, masih banyak banget update informasi yang bakal aku sampaikan di siang hari ini. So stay tune terus di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Di tengah padatnya agenda olahraga yang digelar setiap tahun, ada fakta unik yang membuat BMO Field atau Toronto Stadium berbeda dari banyak stadion besar lainnya untuk Piala Dunia 2026. Sejak resmi dibuka hampir 2 dekade lalu, stadion ini hanya pernah menggelar 1 konser musik. Konser itu menghadirkan grup rock legendaris Genesis pada tanggal 7 September 2007, hanya beberapa bulan setelah stadion mulai beroperasi. Sampai sekarang, pertunjukan itu masih menjadi konser besar yang pernah berlangsung di BMO Field.

0: kena macet sore-sore? Gak usah khawatir, Sore Ceria solusinya.
1: Riswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
0: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
1: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
0: Awas,

Oke, oh ini nih langsung ada respon dari Kak Catur gitu ya, karena katanya Britney Spears ini di Sometimes-nya ini menceritakan tentang konflik batin seseorang yang sedang jatuh cinta. Yang penting jangan ditinggal lagi sayang-sayangnya Kak Catur ya, nggak boleh itu, nggak boleh berdosa kakak. Katanya mau berkomitmen dan dekat dengan pasangannya, tapi rasa takut, ragu, dan trauma masa lalu membuatnya tuh sering menghindar gitu. Lagu ini adalah curahan hati tentang perlunya waktu untuk benar-benar siap membuka diri. Iya sih. Sometimes I run, sometimes I hide. Oke, dengan catur, apapun itu ya, semoga kamu sudah menemukan waktunya untuk siap-siap membuka diri. Tapi satu terkait dengan waktu, terkadang itu kita harus pasrah ke aja sama Sang Gusti Allah ya tentang waktu. Sedikit aja cerita kali ya teman Produa ya, karena mungkin bagi kita waktunya aku udah siap nih untuk membuka hati, ternyata ketemu dengan orang yang salah lagi. Udah kayak gimana ya, kayak udah tahap dimana pasrah gitu ya, kan Kak Catur ya, Kak Catur curhat tuh. Kayak udah berharap ini waktu yang tepat, kayak oh ini udah dateng nih sosok yang mungkin ini bisa menyembuhkan sakit di masa lalu, ternyata dia membuat jauh lebih sakit lagi. Bener gak Kak Catur? Tapi it's okay, gak apa-apa, jadi kita serahin aja semuanya sama yang di atas, bahwa ya udah sesuai dengan kehendaknya aja lah ya gitu teman Produa. Jadi kalau bicara tentang waktu udah pasrahin aja sekarang apapun itu. Digituin lagi aku. Dikasih stiker yang gitu loh. Dasar ya, awas nih Kak Catur nih. Oke deh, terima kasih ya Kak Catur dan juga semua teman Produa. Jangan set dong, gak boleh set Kak Catur ya. Ini kan hanya sebagai pengingat aja bahwa kalau kita bicara waktu, ya waktu terbaik ya waktunya yang di atas gitu ya. Jadi ya udahlah, pasrah kewai. Apa ya, ada lagu, lagu apa ya tentang pasrah tuh, aku agak lupa. Tidak jago mengingat judul, tapi jagonya ingat lirik gitu teman Produa ya. Yaudah deh, kalau gitu kita mau bahas apa ya? Kayaknya bahas makanan dulu gak sih? Karena lagi Piala Dunia gitu ya kan. Kayaknya kita agak menyinggung ke Piala Dunia. Apakah makanan yang lagi hits di Piala Dunia? Enggak itu. Tapi ada restoran Vietnam teman Produa di Kanada yang memperkenalkan kulinernya ke turis Piala Dunia 2026. Keren gak tuh? Nah, jadi Piala Dunia 2026 tuh gak cuma membawa kemeriahan di stadion ya, tetapi juga memberikan dampak yang positif bagi industri kuliner di Kanada. Sejumlah restoran Vietnam ini memanfaatkan momen ini untuk memperkenalkan hidangan khas negaranya kepada wisatawan, penggemar sepak bola, sampai dengan masyarakat lokal di sana teman Produa. Terkadang kan kita kalau misalkan di Kanada, gak semua orang Kanada, gak semua warlock itu kan mau coba makanan Vietnam, bener gak sih? Ya kan? Nah, mereka akan coba makanan yang paham aja gitu. Kayak kita deh gitu kan. Ada restoran-restoran luar gitu. Kita kayak itu enggak jadi opsi pertama deh, nanti aja gitu. Kalau misalkan mungkin dapat referensi dari orang terdekat kita gitu ya teman Produa. Karena kayak sengaja mencoba kayaknya takut zonk ya kakak ya. Gitu. Nah, jadi salah satunya adalah restoran Saint Vietnamese Cuisine gitu ya di sana. Ada. Jadi salah satu restoran Vietnam yang turut bersuka cita karena kemeriahan Piala Dunia 2026. Di dalam nuansa restoran yang hangat, sejumlah bendera negara-negara peserta Piala Dunia itu terpasang rapih, terjejer ya, lengkap dengan layar lebar yang mana pengunjung itu bisa menikmati pertandingan sambil bersantap ria di sana. Nah, di lansir dari Vietnam Plus ya, manajer restoran tersebut Hong Nguyen itu mengatakan kalau misalnya dekorasi bertema Piala Dunia sengaja dihadirkan untuk menciptakan suasana yang hangat dan juga ramah bagi pengunjung ya dari berbagai negara. Dan gak cuma mempercantik restorannya aja, tapi tesnya juga, rasanya juga teman Produa ya. Dan pihaknya juga menambahkan stok bahan makanan dan jumlah karyawan untuk mengantisipasi lonjakan pelanggan selama pertandingan berlangsung. Biasa kan suka pesen ini, pesen itu, pesen ini, pesen itu gitu kan ya teman Produa ya. Nah, dengan konsep tersebut restoran ini menjadi tempat berkumpul para pecinta sepak bola yang mau menikmati pertandingan sambil mencicipi kuliner khas Vietnam. Salah satu menetap di hatinya kali ah. Kenis ya mengaku Pho
atau kalau kita sebut tuh pho ya, pho atau mie kuah khas Vietnam, nama produk ini endul banget, kamu harus cobain ya. Katanya masih menjadi menu favorit utamanya teman produa. Karena menurutnya tuh cita rasa yang autentik banget dipaduin sama suasana restoran yang nyaman itu ngebuat dia balik lagi dan balik lagi. Apalagi kalau ada promo, ahahai gitu ya. Nah selain itu ada juga menu makanan favorit di restoran itu yang menjadi pusat perhatian penggemar. Yaitu semangkok pho, sebuah makanan sup mie tradisional dengan kuah kaldu bening kaya rempah teman produk. Kamu harus cobain banget karena itu enak dan rekomend banget. Waktu itu aku sampai beli di sana ya, itu buat oleh-oleh tuh instannya. Dia ada pho yang instannya teman produk. Kamu tinggal tambahin daging briket itu, terus atau mungkin daging asap dan lain sebagainya, apapun itulah teman produk. Terus sama ditambahin bumbu-bumbu lainnya. Sama daun apa ya dia ya? Aduh aku tuh gak paham masakan sih, sukanya tuh cuma makan doang. Apa ya daun apa ya? Bukan daun kemangi kakak, daun seledri kalau gak salah, atau daun apalah itu, sama daun bawang atau apa gitu ya, dirajang terus dipotong-potong maksudnya, terus udah gitu ditaruh di atasnya. Wah itu enak banget. Gitu ya. Ada suasananya lagi. Terus apa lagi ya yang harus kamu coba? Aku gak ngerti apakah makanan Vietnam ini, tapi dia punya makanan ayam, ayam atau ikan aku lupa ya, ayam atau ikan terus pakai bumbunya inian, apa sih nama buahnya tuh? Ya pokoknya buah delima. Ada lima, apa markisa? Oh markisa, oh yang kuning-kuning markisa, untung aku ingat markisa, benar. Wah itu Endulita Barbara, kamu harus try pokoknya teman produa ya, harus banget kalau kesana. Terus seorang wisatawan keturunan Vietnam yang datang dari Amerika Serikat untuk menyaksikan Piala Dunia di Kanada, Thuy Tau ini mengaku terkesan banget dengan cita rasa pho yang disajikan di sana teman produa, karena menurutnya tuh aroma kuahnya itu sangat menggugah selera banget, dan dia menilai rasa kuah yang kaya kaldunya, rempah-rempah berpadu dengan mie beras

tempat pertandingan Piala Dunia nih belum dapet nih. Oh, gimana ya? Aku kayaknya nunggu Meksiko, terus apalagi Kanada, sama apalagi Amerika Serikat gitu kan ya. Ya kita tunggu aja ya teman Pro 2 ya, siapa tahu ada restoran-restoran di sana yang menghidangkan khas Indonesia sambil nobar. Terus aku dapat infonya dan aku bisa kabarin ke kamu deh. Gitu teman Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Selain tadi ya ada makanan Vietnam, kita kayaknya bakal bahas kuliner yang apa ya, yang dicari banget deh sepanjang Piala Dunia 2026, ya nggak sih? Jadi kita tahu dong ya, kalau gelaran Piala Dunia itu kan nggak cuma jadi ajang berkumpulnya tim-tim sepak bola terbaik dunia, tapi juga menghadirkan kesempatan buat wisatawan untuk nikmatin kekayaan kuliner dari tiga negara penyelenggara, Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, ya kan? Nah, jadi masing-masing negara ini tuh punya makanan tradisional yang punya sejarah, budaya, dan juga identitas masyarakat setempat, teman Produa. Apa aja ya? Jadi dilansir dari eatingwithcarmen.com, Meksiko contohnya ya, ini menjadi salah satu destinasi kuliner yang paling menarik selama Piala Dunia 2026 ternyata, teman Produa. Negara ini tuh dikenal punya warisan gastronomi yang sudah diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Salah satu hidangan yang paling populer adalah taco. Yes, taco, di mana tortilla jagung yang diisi sama beragam bahan, mulai dari daging-dagingan yang halal dan juga non-halal ya, sampai ada juga kacang-kacangan, dan dipadukan dengan aneka saus dan juga pelengkap pastinya. Gak cuma taco, Meksiko juga punya beragam makanan khas lainnya. Ada mole, saus tradisional yang dibuat dari perpaduan berbagai rempah, cabai kering, terus juga coklat, dan juga kacang-kacangan yang umumnya disajikan sama ayam atau kalkun, teman Produa. Selain itu juga ada apa? Chile en nogada, ya. Di mana itu tuh hidangan cabai poblano berisikan daging cincang dan buah kering dengan siraman saus kenari dan juga taburan biji delima. Nah, kamu penasaran nih ya? Ini aku pernah lihat. Unik sih memang. Terus wisatawan tuh juga bisa coba pozole ya. Pozole, sup jagung, hormini ya, yang dimasak sama daging ataupun temales yang dibuat dari adonan jagung berisikan aneka lauk dan dikukus menggunakan bungkus daun, teman Produa. Kalau tadi dari Meksiko tadi ya, Meksiko aku salah. Aduh, ada-ada aja deh ya, zaman sekarang ya. Kalau di Kanada beda lagi, teman Produa. Jadi kuliner yang paling identik adalah poutine. Ya, hidangan yang terdiri dari kentang goreng yang disajiin sama saus gravy hangat gitu dan taburan cheese yang punya tekstur khas gitu, teman Produa. Selain poutine, ada juga makanan tradisional lainnya seperti butter tarts gitu ya, yang manis banget, lebih identik ke manis, teman Produa ya. Terus juga ada pai daging, sampai ada hidangan laut yang menjadi ada andalan di kawasan pesisirnya, teman Produa. Sementara itu ada Amerika Serikat ya, yang menghadirkan ragam kuliner yang sangat beragam banget karena dipengaruhi sama berbagai budaya. Jadi para pengunjung tuh bisa menikmati barbecue khas Texas ataupun Kansas City, terus burger, hot dog, sampai ayam goreng ala wilayah-wilayah selatan gitu. Pokoknya banyak banget lah kalau di sana ya. Dan keberagaman budaya masyarakatnya juga membuat negara ini tuh punya khas kuliner internasional yang sangat melimpah di berbagai kota penyelenggara pertandingan gitu ya. Banyak fast food gitu ya, teman Produa ya. Terus selama berlangsungnya Piala Dunia, wisata kuliner diperkirakan menjadi salah satu daya tarik utama selain pertandingan sepak bola. Banyak supporter dari berbagai negara yang diprediksi memanfaatkan kesempatan untuk mencicipi makanan khas di setiap kota yang mereka kunjungi, teman Produa. Sehingga nih pengalaman untuk menyaksikan pertandingan jadi lebih lengkap banget gitu, teman Produa ya. Dengan perpaduan olahraga dan kekayaan kuliner, Piala Dunia diperkirakan gak cuma menyuguhkan persaingan sengit di lapangan hijau, tapi juga menjadi ajang memperkenalkan cita rasa khas Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko kepada jutaan pengunjung dari seluruh dunia. Informasi tadi aku kutip, teman Produa, dari rri.co.id.

Saya Wayan Bisma, pengamat sepak bola nasional, mengucapkan selamat buat RRI sebagai Radio Piala Dunia 2026. Semoga siarannya terlengkap, momennya paling berkesan, dan buat pecinta bola Solo Raya dan sekitarnya, jangan lewatkan Piala Dunia 2026 bersama RRI. Pokoknya pantau, dengar, dan pastikan channel RRI, Radio Piala Dunia 2026 untuk Anda semuanya.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia. Ternyata oh ternyata, trofi Piala Dunia menyimpan banyak cerita loh. Saking berharganya trofi ini, sampai-sampai pernah dicuri 2 kali. Pencurian pertama terjadi 4 bulan sebelum ajang Piala Dunia 1966 di Inggris. Trofi ini dicuri ketika sedang dipamerkan di Westminster Central Hall. Padahal pameran itu sudah dijaga ketat. Pencurian kedua terjadi pada tahun 1983. Saat itu, trofi Piala Dunia ini dicuri di Brazil. Padahal trofi itu disimpan di markas Konfederasi Sepak Bola Brazil di Rio de Janeiro. Karena sudah hilang 2 kali, sekarang trofi Piala Dunia FIFA tidak bisa dimenangkan langsung dan dibawa pulang oleh sang juara. Jadi, tim negara pemenang hanya bisa membawa pulang piala replika. Tapi replika ini terbuat dari perunggu yang berlapis emas. Ya, peraturan ini berlangsung sejak 2006 dan sekarang trofi Piala Dunia tetap dimiliki FIFA dan diamankan di FIFA Museum Zurich, Swiss. Untung aja sih, trofi yang asli berhasil ditemukan lagi.
2: Terima kasih teman Pro 2, kamu masih dengerin 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu. Yes, karena kita teman terbaik kamu. Ada sedikit respon nih dari Kak Timothy Wikramawardana Hill. Mbak, itu MCD adalah restoran pengusung Piala Dunia sebagai sponsor gitu. Terima kasih loh info-infonya. Terus juga ada Kak Hendra di Gajahan juga katanya mau request yang ini, lagunya It Kitaf yang Yuk Pulang. Ayo, ayo kita pulang yuk, yuk, ayo, nanti nunggu KRL ya kakak ya. Sama Gaya Indrawari yang 1000 kali. Salamnya buat Mbak Neta yang lagi terapi saudaraku, semoga lancar dan cepat sembuh ya. Terus untuk Bos Adi dan juga teman-teman KPSI, kalian hebat, hihihihihi, iya, KPSI hebat, hihihi, gitu. Ini bukan rima ya, bukan kayak lagi berpantun gitu ya teman ya. Oke deh kalau gitu teman Pro 2 ya, habis ini Sisil bakal balik lagi untuk update-update informasi seputar dunia olahraga. Pildun ada, yang lain ada, ah masa Pildun terus kali ya yang kita bahas ya, sekali-kali bolehlah yang lain.

saya Astuti Derni, Wakil Wali Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia.

Dari Piala Dunia yang belakangan ini lagi rame banget di media sosial, teman Pro2 ya. Jadi ini terkait dengan pemain sepak bola dengan senator Paraguay. Pokoknya ya bernuansa-nuansa rasis sih kalau Sisil baca ya dari kata-katanya gitu teman Pro2 ya. Tapi kita coba kulik sedikit deh ya. Jadi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB ini mengecam keras nih serangan rasis senator Paraguay Celeste Amarilla kepada penyerang timnas Prancis yaitu Kylian Mbappe. PBB tuh berkomentar kalau misalnya perbuatan si politikus Paraguay ini ya teman Pro2 merupakan masuklah ke ranah tindakan yang tercela gitu. Dan ia juga mengatakan kalau misalkan serangan rasis ke Mbappe itu bukan masalah rasial pertama yang terjadi selama penyelenggaraan Piala Dunia 2026 teman Pro2. Dan apa namanya juru bicara kantor hak asasi manusia PBB Tamin Al-Kitan ini ya, dia menjelaskan kalau misalkan para pejabat dan tokoh publik seharusnya memberikan kecaman keras terhadap isu-isu rasisme. Nggak boleh, malah jadi dinormalisasi hal-hal seperti itu menurut dia ya. Dan dia juga mengatakan kalau misalkan negara dan organisasi olahraga itu harus berupaya secara aktif untuk terus mencegah tindakan rasisme dan juga diskriminasi. Sebelumnya, senator Paraguay si Celeste ini sebelumnya melakukan pelecehan rasial lah ke si Mbappe. Nah, hal ini dilakukan setelah si Prancis itu berhasil menyingkirkan Paraguay di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Dia melakukan pelecehan rasial terhadap Mbappe dan dalam unggahan lain menyebutkan kalau misalnya sebagian dengan sebutan yang gak pantas teman Pro2. Mungkin kamu udah baca sebagian besar teman Pro2 ya, tapi ini aku gak mungkin bacain semuanya, enggak. Tapi intinya aja ya, kayak lebih cenderung menyerang ke fisiknya si Mbappe tadi teman Pro2. Gitu. Terus gak cuma itu, dia juga menuduh Mbappe itu ketakutan setengah mati selama pertandingan katanya. Nah, komentar ini tentunya memicu reaksi marah di Prancis. Terus apalagi menteri olahraganya ya pasti marah banget, ada Marina Ferrari gitu teman Pro2 yang marah banget sampai berkomentar ini tuh hal yang memalukan dan juga menjijikkan teman Pro2 ya, dan semakin enggak bisa diterima karena berasal dari seorang politisi. Ya kan gitu teman Pro2. Jadi selain itu juga Mbappe udah buka suara ya, dia udah berstatement di media sosialnya. Dia juga menyebut kalau misalkan senator itu tuh kayak tercela banget dan gak layak menduduki jabatannya. Nah, kalau kamu menilai gimana teman Pro2? Apakah menurut kamu statement dari Mbappe ini benar gitu ya? Maksudnya ya perbuatan tercela sih. Nanti ujung-ujungnya bilangnya kehack lah gitu kan. Kan dalihnya ceritanya kalau di negara lain gitu ya teman Pro2, gak tahu di mana itu kan dalihnya iya dihack dan lain sebagainya gitu. Ya gak tahu lah, ini hal-hal yang menurut aku kayak apalagi di kancah internasional ya, kayak membuat malu aja sih, kayak sayang aja gak sih. Hal-hal seperti ini lagi ajang olahraga terbesar dunia di mana semua mata menyorot ke sana, ternyata dia juga mau disorot teman Pro2 gitu. Tapi well, apapun itu semoga hal-hal rasisme seperti ini ya udah gak ada lagi. Apalagi sampai bawa fisik, ras dan lain sebagainya. Ah, please lah. Berbijaklah. Informasi tadi tentunya aku kutip dari rri.co.id teman Pro2. Jadi kalau mau ngulik pasti tulisannya dan lain sebagainya kamu bisa cek di rri.co.id ya. Aku bergeser dulu nih ke WhatsApp, ada Kak Dimas Radityo Totaurus. Sisil, aku mau request dong. Boleh, Nikki yang You'll Be My Heart. Terus sama apa nih? Oh, Lomba Sihir, Andai Saja. Andai aku punya sayap. Bukan. Andai aku jadi orang kaya. Gitu ya kan lagunya. Lagu zaman dulu banget tuh. Apa ya judulnya itu ya? Aduh lupa lagi aku. Yaudah, matur nuwun Besti katanya gitu. Iya, sama-sama Besti.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia 2026, fans akan menantikan sejumlah pertandingan yang kemungkinan besar mempertemukan para bintang dunia. Pertama adalah Kylian Mbappe dan Erling Haaland karena keduanya berada dalam satu grup. Duel ini akan terjadi di laga terakhir fase grup E antara Norwegia melawan Prancis pada 26 Juni 2026 di Stadion Gillette. Para fans juga menantikan dari Piala Dunia 2026 ini bertemunya dua bintang besar dunia antara Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Lionel Messi bersama Argentina dan Cristiano Ronaldo di timnas Portugal bisa bertemu di fase knockout di 16 besar atau babak perempat final.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukiman, Ketua Pertuni Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Sekali lagi selamat untuk RRI sebagai radio Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di tengah aktivitas siang hari, kamu tetap butuh hiburan dan info ringan dong. Zonasi, Zona Siang, hadir dengan musik hits, update seru, dan vibe positif buat temenin hari kamu. Zonasi, Zona Siang, cuma di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

Oke, kamu masih dengerin 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu, teman Pro 2 tentunya masih di Santai Siang. Dengan dirinya lagu Pandangan Pertama dari Ran ya, teman Pro 2. Jadi meleleh deh siang-siang gini gitu kan. Kita balik lagi yuk untuk update informasi, teman Pro 2. Sekarang kita mau update informasi dari Indonesia aja dulu kali ya, karena kan kayaknya dari tadi Piala Dunia mulu ya. Dunia kita kagak dibahas gitu. Dunia kita, kamu sama aku dong. Yuk, teman Pro 2, ini ada kabar dari atlet squash ya, squash lah ya. Nah, jadi ada 162 atlet squash ini dari berbagai provinsi di Indonesia yang mengikuti kejuaraan nasional atau Kejurnas Squash 2026. Tapi ngomongin masalah squash, kamu tahu enggak sih squash itu apa? Squash yang buat muka, bukan, itu kuas. Jadi squash itu kayak permainan olahraga padel dan juga tenis. Nah, itu sejenisnya teman Pro 2. Si squash ini tuh ada sejak abad ke 19 ya, dan olahraga squash ini mulai naik lagi di beberapa waktu belakangan ini teman Pro 2, mungkin karena tenis dan adik-adiknya dan kakak-kakaknya itu lagi happening lagi gitu ya, jadi kayaknya ini ikut terseret juga nih teman Pro 2, cewek terseret bahasanya. Jadi pola permainannya tuh kayak mirip padel gitu ya teman Pro 2. Ini aku sedikit kilas ke squash karena daripada aku ngomongin terus kita nggak tahu gitu kan, lucu, alangkah lucunya gitu kan membicarakan sesuatu yang kita nggak tahu gitu teman Pro 2. Jadi ini tuh cara mainnya kayak padel gitu yang nggak dipukul kenceng kayak kita main tenis ya kakak ya, beda ya kakak. Jadi dibawa aja bolanya, bawa gimana sih, ya gitulah pokoknya sama raketnya gitu ya, jangan dipukul kenceng kayak tenis, beda soalnya konsepnya. Jadi ini tuh memanfaatkan pantulan bola untuk mencetak poin. Tapi olahraga squash ini lebih mengutamakan refleks cepat, terus juga strategi pukulan yang cerdik dan daya tahan fisik yang kuat. Nah, kecepatan dan ketepatan itu tentunya jadi fokus utama di olahraga squash ini teman Pro 2. Tetapi sebelum kamu bermain, penting untuk mengetahui apa itu olahraga dari si squash ini. Jadi kamu harus paham banget nih sebelum kamu mainnya gitu ya. Jadi jangan asal ikut-ikutan. Soalnya aku sering banget ngelihat orang tuh main padel berasa kayak main tenis, Pak. Iya, benar, enggak salah, main tenis. Dalam hati, lah itu enggak perlu dipukul kenceng-kenceng, Bapak. Itu kan bukan tenis, jangan sekenceng-kencengnya gitu kan. Ya, ya udahlah ya, tapi balik lagi mungkin kebiasaan mereka main tenis terus beralih ke padel, it's okay gitu ya. Nah, ini squash juga sama. Ya seperti itulah. Jadi kayak indoor ini kalau kamu nonton film Korea pernah ada yang dia tuh kalau enggak salah member terus totonya enggak bisa member lagi dan lain sebagainya, padahal dia top membernya di tempat olahraga tersebut gitu. Ada deh di salah satu film Korea, aku lupa judulnya. Ah, inilah ya, suka lupa sama judul. Terus teman Pro 2, jadi kegiatan ini tuh digelar di gedung Squash Wibawa Mukti Kabupaten Bekasi dari mulai tanggal 7 Juli kemarin banget sampai tanggal 11 Juli. Ketua Pelaksana Kejurnas Squash 2026 Endang Suranata menegaskan kalau misalkan kejuaraan tahun ini tuh diikuti dari berbagai provinsi di Indonesia, mulai dari Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, sampai dari Riau teman Pro 2. Sedangkan total atletnya sendiri itu yang bakal berlaga sebanyak 182 atlet yang terdiri dari 102 atlet putra dan 60 atlet putri. Dan adapun nomor yang diperlombakan ya itu mulai dari kategori perorangan putra-putri, terus kelompok usia di bawah 9 tahun, U11, U15, U17, U19, sampai U23. Sampai dengan kategori senior gitu teman Pro 2. Nah, Endang juga menambahkan kalau misalnya khusus untuk kategori U23 dan senior, ini menjadi bagian dari proses seleksi atlet gitu. Yang nantinya nih bakal dipersiapkan untuk mengikuti berbagai kejuaraan selanjutnya. Jadi kayak apa ya? Kayak seleksi atletnya di situ gitu loh. Nah, sementara itu Ketua Umum PB Squash Indonesia Alvin Kennedy ini mengatakan kalau misalnya Kejurnas tuh bukan sekedar ajang kompetisi antar provinsi aja, tapi juga jadi bagian dari sistem pembinaan atlet nasional menuju berbagai kejuaraan internasional. Dan dia juga mengapresiasi nih semangat para atlet yang datang
dari berbagai daerah di Indonesia. Karena menurutnya kehadiran mereka tuh menunjukkan olahraga squash itu terus berkembang dan juga punya masa depan yang menjanjikan. Untuk informasi selengkapnya, kamu bisa kembali cek di rri.co.id.

0: Korannya, Pak?
1: Enggak, Mas.
0: Korannya, Mbak?
2: Mau, Dek.
0: Yang berita kota, Mbak?
2: Ha-ha. Yang itu aja, ha, itu.
0: Ya, ini ya, Mbak. Budi, Derek Langkung.
3: Oh, iya, Le. Le. Tolong lampu dapurku kaisek, Le. Tolong gantinan, ya, Le, ya.
0: Oh, Ji, Budi. Aku ini sampun. Gak, Ji, sampun, Budi.
3: Ya, iki, tinggu sangu.
0: Walah. Gih, Budi, matur nuwun.
3: Nang. Ibu belum punya uang tuh buat bayar LKS-mu?
0: Nggak apa, Bu. Ibu kan seminggu ini sakit. Nggak ada penghasilan jadinya.
3: Oh, alah, Lele. Sabar, yo.
0: Semoga juara, semoga juara. Amin. Pemenang esai hari kemerdekaan. Juara 1, Danik Mareta. Juara 2, yes! Bisa bayar uang buku dan kegiatan sekolah lainnya nih sekarang. Nggak sia-sia perjuangan aku selama ini.
4: Masa depan adalah kerja kerasmu hari ini. Memulai untuk hebat.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2 kamu kenal dong, namanya Iko Uwais, ya enggak sih? Siapa lagi dia, aktor laga Indonesia yang kece badai, ya enggak? Nah, jadi ada kabar terbaru dari Iko Uwais nih, Teman Pro 2 ya, yang kembali dia tuh katanya menunjukkan kiprahnya di perfilman internasional. Nah, kali ini bintang The Raid itu tuh dipercaya memerankan tokoh antagonis utama dalam film aksi thriller Tiongkok yang berjudul The Wings of Dread ya. Gue cakap bercanda deh sih lah. Nah, di dalam film itu Teman Pro 2, Iko tuh berperan sebagai pemimpin kelompok pembajak pesawat yang meneror sebuah penerbangan komersial. Nah, aksinya tuh kemudian mendapatkan perlawanan dari seorang air marshal ya bernama Gu Chaoyang yang diperankan oleh Aston Chen, Teman Pro 2. Nah, cerita itu bermula ketika si Gu ini tengah dalam perjalanan pulang dari menjalani bulan madu, honeymoon lah ya. Tapi situasinya itu berubah mencekam saat pesawat yang ditumpanginya tuh dikuasai oleh sekelompok bersenjata. Nah, dengan latar utama di dalam kabin pesawat, film ini tuh menghadirkan pertarungan jarak dekat dan juga intens yang penuh tekanan, Teman Pro 2. Trailer film ini juga menampilkan aksi cepat dan juga brutal di ruang sempit yang membuat setiap adegan tuh terasa kayak makin menegangkan banget. Film ini juga mempertemukan dua gaya bela diri yang berbeda di layar lebar. Pertama ada silatnya khas dari Iko Uwais yang dipaduin sama kungfu modernnya. Oh, keren gak tuh? Yang menjadi ciri khas si Aston Chen ini, Teman Pro 2. Jadi kayak silat sama kungfu. Ya kan, beda-beda tipis Teman Pro 2 ya. Nah, penampilan Iko sebagai tokoh antagonis ini turut mencuri perhatian penggemar film aksi nih, karena karakter yang diperankannya itu bahkan disebut mengingatkannya di sejumlah peran antagonis yang pernah dimainin sebelumnya, Teman Pro 2. Meski mengangkat tema pembajakan pesawat yang cukup sering muncul di film laga Wings of Dread ini, menawarkan dinamika baru, Teman Pro 2. Melalui duel dua bintang aksi Asia ini ya, nuansa pertarungan yang intens tuh membawa atmosfer brutal ala-ala kok bisa ya, oh itu lagu alanya The Raid ke dalam kabin pesawat gitu ya. Kamu udah nonton The Raid kan, Teman Pro 2? Nah, itu kayak dibawa ke ruang kabin pesawat ya. Gimana ceritanya? Nah, kita tunggu aja, karena film ini dikabarkan sih kabar burungnya ya bakal hadir di bioskop Indonesia di bulan Agustus 2026 gitu. Tapi ya sampai sekarang jadwal penayangan resminya belum juga diumumkan. Well, kita tunggu aja Teman Pro 2 ya, gimana nanti hasilnya, kapan kira-kira bakal diputerin. Kalau kamu penasaran, cek terus deh di rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan lain.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, ada kabar dari para sineas kita? Para sineas bahasanya ya, keren ya. Sisil, bisa gajah. Oke deh, Teman Pro 2, ada 4 sineas Indonesia yang resmi bergabung sebagai anggota Academy of Motion Picture Arts and Science, Teman Pro 2 ya. Di mana organisasi yang setiap tahun itu memberikan penghargaan Oscar. Mereka adalah Amelia Hapsari, kemudian ada Camilla Andini, ada juga Retno Ratih Damayanti dan Yulia Evina Bara. Nah, kabar ini disampaikan melalui media sosial Badan Perfilman Indonesia atau BPI. Keanggotaan ini menjadi pengakuan atas kontribusi mereka di industri perfilman nih, Teman Pro 2. Dan tentunya sekaligus juga menandai peran sineas Indonesia di panggung sinema dunia. Amelia Hapsari dikenal sebagai sutradara dan juga produser film dokumenter dengan pengalaman panjang di berbagai bidang. Ia juga pernah berkarir ya sebagai jurnalis radio di Beijing sampai memimpin rumah produksi nirlaba di Timor Leste, Teman Pro 2. Salah satu karya yang diproduksinya adalah Rising from Silence ya di tahun 2016. Kemudian itu meraih Piala Citra untuk film dokumenter pendek terbaik di FFI tahun 2018. Keren. Amelia juga tentunya tercatat sebagai sineas Indonesia pertama yang diundang menjadi anggota Academy di tahun 2020, Teman Pro 2. Kemudian ada nama Camilla Andini yang udah lama banget dikenal melalui sejumlah karya yang mendapatkan perhatian internasional. Sutradara ini melahirkan film seperti Laut Bercermin, Skala Niskala, kamu udah nonton belum Skala Niskalanya ya kan? Terus Uni sampai Before, Now and Then, Teman Pro 2 ya. Dan juga ada Gadis Kretek. Udah belum? Udah nonton belum? Nah, film Uni sendiri berhasil memenangkan platform prize di Toronto ya, International Film Festival di tahun 2021. Dan Camilla juga dikenal melalui karya-karya yang sering banget menghadirkan perspektif perempuan dalam cerita yang dia bangun, Teman Pro 2. Jadi menonjolkan sisi feminismenya gitu ya, lebih kecewekannya gitu, kecewekannya. Sementara itu ada Retno Ratih Damayanti, Teman Pro 2, yang menjadi penata busana Indonesia pertama yang diundang bergabung dengan Academy di tahun 2026. Namanya itu sudah terlibat di beberapa film besar di Indonesia seperti ada AAC, Ayat-Ayat Cinta, Habibie and Hainun ya, Teman Pro 2, terus juga ada Bumi Manusia, terus Kucumbu Tumbuh Indahmu, Kucumbu Tumbuh Indahmu, itu ada juga, Teman Pro 2, sama Sugiya, itu ada juga. Retno juga tercatat sebagai peraih Piala Citra Penata Busana Terbaik terbanyak dengan 6 kemenangan dan juga 13 nominasi, Teman Pro 2. Dan selain itu dia juga pernah masuk nih nominasi penata rias terbaik di Festival Film Indonesia. Kemudian ada Yulia Evina Bara ya. Ini dia melengkapi daftar sineas Indonesia yang bergabung dengan Academy tahun ini ya. Dan produser ini dikenal melalui sejumlah film seperti Istirahatlah Kata-Kata, Hiruk Pikuk Si Alkisah, terus ada Autobiografi, itu ada juga, Teman Pro 2. Aku lupa, aku pernah nonton gak ya yang Autobiografi ini? Lupa aku. Tapi kayaknya familiar gitu loh, kayak pernah tahu. Mungkin kalau dikilas balik, nanti aku coba searching gitu ya, kilas balik tentang apa, aku kayaknya inget gitu. Nah, sebagai produser Tiger Stripe ini, Teman Pro 2 ya, Yulia itu turut meraih Week Grand Prize di Festival Film Cannes 2023. Ya, dan di tahun yang sama dia juga masuk ke daftar Variety 500 tokoh paling berpengaruh di industri musik global, musik hiburan lo global, Teman Pro 2. Keren banget gak tuh? Aduh, keren-keren banget ya sineas kita mah. Tentunya keberadaan 4 nama ini di Academy menjadi pencapaian yang penting bagi perfilman Indonesia ya, Teman Pro 2. Dan BPI juga berharap langkah ini bisa membuka jalan sebesar-besarnya dan semakin juga banyak talenta Indonesia untuk bisa berkarya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inka Nur Laili, Korbit PKSP KPID Jawa Tengah. Kami mendukung penuh Radio Republik Indonesia dalam menyiarkan Piala Dunia 2026 sebagai media pemersatu bangsa dan sumber informasi olahraga yang edukatif, informatif, serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok negeri. Melalui siaran RRI, semangat Piala Dunia 2026 dapat dirasakan bersama oleh masyarakat Indonesia, memperkuat persatuan, sportivitas, dan kecintaan terhadap sepak bola dunia. Kehadiran RRI sebagai penyiar Piala Dunia 2026 menjadi bukti komitmen media publik dalam menghadirkan informasi berkualitas, hiburan sehat, serta membangun antusiasme generasi muda terhadap olahraga. Dukungan kami untuk RRI menyiarkan FIFA World Cup 2026 adalah dukungan untuk semangat kebersamaan, persatuan, dan kemajuan penyiaran Republik Indonesia.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: BMO Field, stadion pembuka Piala Dunia 2026 yang ada di Kanada. Stadion ini bukan hanya ramai saat turnamen internasional berlangsung. Sejumlah klub elit Eropa juga pernah merasakan atmosfer stadion ini dalam laga persahabatan pramusim. Beberapa nama besar yang pernah bermain di BMO Field adalah Real Madrid, Paris Saint-Germain, Manchester City, Juventus, Aston Villa, sampai AS Roma. Kehadiran klub-klub itu ikut meningkatkan popularitas stadion di kalangan pecinta sepak bola Amerika Utara.

Sesuai seperti lagunya dari No Stress ya teman produser, semoga ya, dan semoga juga ya kamu hari ini bisa menutup hari kamu dengan hal-hal yang lebih luar biasa lagi. Pokoknya hari ini ditutup dengan hal-hal yang indah daripada kemarin ya teman produser. Amin ya rabbal alamin. Oke, nampaknya waktu aku sudah habis teman produser untuk menemani kamu, dan aku tentunya mengucapkan terima kasih kamu sudah senantiasa bersama kita di 105,5 FM Produser Solo, teman terbaik kamu ya. Dan aku juga Sylvie Yezi, apa ya, mengucapin apa ya, selain makasih, pokoknya doa-doa yang baik tentunya buat kita semua ya teman produser. Dengan ucapan yang baik tentunya semoga itu juga kembali ke kita hal-hal yang baik-baik juga, amin. Kalau gitu aku harus turun mengudara, siap apa bye. Sampai jumpa besok pagi teman produser ya, di sepada selamat pagi teman produser. Dan setelah ini kamu bakal ditemenin sama Desva tanpa Tika, karena Tikanya kayak lelah ya abis nobar kemarin ya. Jadi kamu bakal ditemenin sama Desva tentunya sampai dengan sore nanti sampai malam ya, jam 8 malam. Oke deh kalau gitu teman produser, tetap pantengin terus 105,5 FM Produser Solo, teman terbaik kamu, karena kita masih bakal puterin lagu-lagu yang

0: Eh Don,
1: hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia 2026 digelar di tiga negara sekaligus, salah satunya Meksiko. Negara ini memiliki stadion yang bersejarah, Estadio Azteca di Mexico City. Stadion ini kembali menjadi sorotan karena akan menggelar laga pembuka Piala Dunia 2026. Stadion legendaris ini menjadi venue pertama yang akan mencatat sejarah dengan menjadi tuan rumah pertandingan Piala Dunia dalam tiga edisi berbeda, yaitu 1970, 1986, dan 2026. Selain itu, Stadion Azteca juga pernah menjadi lokasi dua final Piala Dunia, termasuk final 1970 ketika Brazil yang diperkuat Pele mengalahkan Italia. Stadion ini memang syarat sejarah dan menjadi ikon sepak bola Meksiko.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Jo, lampunya udah hijau tuh. Ayo.
2: Pitik.
1: Wah, bukannya biasanya ayam ya, Jo?
3: Ya kan kita orang Jawa.
1: Alah.
3: Lagian, masalahnya bukan itu, Ningsih. Woi, Mas, ini lampu baru hijau tuh 0,001 detik loh. Main klakson aja. Motor saya ini bukan motornya Valentino Rossi. Yang digas langsung makwush. Mbok sing sabar toh, ya.
4: Sorry, Mas. Sorry. Refleks.
5: Perkara satu detik bikin orang jadi panik. Sopan di jalan, hati pun aman.

Hai hai teman Pro2, selamat sore. Jumpa lagi di Sore Ceria ya. Dan kali ini di plat AD. Kalau sebelumnya kita jumpa di Jaga Malam kemarin, teman Pro2, gimana seru banget nobarnya kan ya. Kemarin Argentina versus Mesir. Wow, sangat sengit ya. Kemarin kita juga sempat tebak-tebak skor, prediksi skor juga, teman Pro2. Mungkin dari kamu yang prediksi skornya bener, mungkin boleh spill juga. Kemarin Argentina versus Mesir. Dari awalnya Mesir dulu ya, 2-0, terus disusul oleh Argentina sekarang 3-2, teman Pro2. Wow, itu bagaimana bisa? Tapi keren sih semalam, teman Pro2 ya, seru banget. Tapi kali ini kita gak ngomongin Pildun dulu, soalnya kita bakal di plat AD ya. Kita bakal bahas seputar info Solo Raya aja. Jadi teman Pro2, stay aja sampai jam 4 nanti ya, plat AD bareng Deswa Fitra ya. Dan kali ini aku mau kasih info buat kamu, teman Pro2, dari rri.co.id pastinya ya. Jadi ada info, infonya dari Solo ya, ini DPRD Solo dukung pembenahan parkir, minta UPT diperkuat sebelum bentuk Satgas, teman Pro2. Jadi DPRD Kota Surakarta ini mendukung langkah pemerintah Kota Surakarta untuk membenahi tata kelola perparkiran ya. Namun, rencana pembentukan Satgas Reformasi Parkir ini ternyata dinilai perlu dikaji lebih lanjut lagi dengan mengedepankan penguatan unit pelaksana teknis atau UPT perparkiran sebagai garda terdepan pelayanan, teman Pro2. Dan hal tersebut ini disampaikan oleh Ketua Komisi 3 DPRD Kota Surakarta yaitu Taufikur Rahman. Ini juga menanggapi rencana pembentukan Satgas Reformasi Parkir yang digagas oleh Wali Kota Surakarta pada hari Senin 6 Juli 2026 ya. Ini lusa lalu, teman Pro2. Menurut Taufikur Rahman, sektor parkir ini ternyata memiliki peran penting ya, karena menjadi wajah pelayanan Kota Surakarta sekaligus penyumbang pendapatan asli daerah atau bisa disingkat PAD, teman Pro2. Karena itu, ia mendukung setiap upaya pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surakarta. Dan Taufikur Rahman ini juga menilai sistem pengelolaan parkir saat ini sudah berada di bawah UPT Perparkiran Dinas Perhubungan. Dan karena itu menurutnya langkah yang lebih tepat adalah memperkuat kelembagaan UPT beserta fungsi pengawasannya dibanding membentuk organisasi baru, teman Pro2. Dan dari hal ini diharapkan pembenahan parkir tetap berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat tanpa mengesampingkan penguatan organisasi yang telah ada, teman Pro2.

0: Wah, ada cewek cakep upload fotonya nih.
1: Boleh juga. AI, buat perempuan yang ada di foto ini pakai baju yang seksi.
2: Loh, ini kan aku. Kok vulgar banget sih? Aku gak pernah loh foto kayak gini. Kolom komennya pun jahat-jahat banget sih.
3: Era media sosial yang makin modern saat ini bisa melakukan apa aja, termasuk melepas pakaian seseorang hanya dari foto. Terlebih yang sering menjadi target adalah wanita dan juga anak-anak. Dampaknya juga gak main-main loh, privasi dirampas, traumanya pun gak bisa lepas. Untuk itu, penting untuk menjaga privasi dan batasi fotomu di media sosial. Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi masih di plat AD ya, bahas seputar info Solo Raya aja di sini ya. Kali ini ada pameran teman Pro 2, ini pamerannya pameran seni ya, bertajuk Konvergensi, yang menjadi ruang temu antara mahasiswa aktif dan alumni Fakultas Seni Rupa dan Desain atau FSRD UNS, Universitas 11 Maret Surakarta, teman Pro 2. Nah, pameran ini berlangsung dari hari Kamis 3 Juli 2026 sampai hari Jumat 10 Juli 2026, teman Pro 2. Masih ada 2 hari lagi ya, ini tanggal 8 kan ya, besok Jumat itu terakhir. Dan pameran ini digelar di Nature Gallery, Jalan Cocak 1, nomor 17C, Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Dan pameran ini, teman Pro 2, terbuka untuk umum tanpa dipungut biaya alias free. Gratis, teman Pro 2. Asik nih. Dan pameran ini ternyata menghadirkan sekitar 20 karya dari 4 program studi atau prodi di lingkungan FSRD UNS, yaitu ada dari seni rupa, desain komunikasi visual atau DKV, desain interior juga, dan desain mode. Jadi di situ ada beragam teknik serta media yang ditampilkan ya, sehingga memberikan pengalaman visual yang beragam bagi pengunjung teman Pro 2. Mungkin kamu yang free ya di hari-hari ya, itu kan weekday ya, mungkin tapi bisalah untuk untuk menonton ya, menonton pamerannya gitu teman Pro 2, meramaikan gitu ya. Mungkin enggak yang gabut, enggak ada kegiatan bisa ke situ, atau yang kepo bisa ke situ juga teman Pro 2. Terus ada kurator dari pamerannya yaitu Sigit Purnomo Adi ini bilang bahwa tema konvergensi ini dipilih karena merepresentasikan titik temu antara alumni yang telah berkarya di dunia profesional dengan mahasiswa yang masih menempuh pendidikan. Jadi ditemuin gitu ya, dipertemukan gitu antara senior dan junior. Jadi bakal asik sih teman Pro 2. Lalu Sigit ini juga menjelaskan bahwa karya yang dipamerkan ternyata tidak hanya berupa lukisan aja, melainkan juga hasil kreativitas dari berbagai disiplin ilmu di FSRD UNS teman Pro 2. Dari keberagaman tersebut ini menjadi salah satu kekuatan ya pameran dalam memperlihatkan perkembangan seni dan desain yang lintas bidang. Jadi buat kamu yang kepo, yang bahkan belum pernah sama sekali melihat pameran-pameran seni dan desain, boleh banget, ini salah satu yang recommended ya teman Pro 2 ya. Ramein aja karena ini juga free gitu ya. Masih sampai hari Jumat 10 Juli besok. Masih ada 2 hari lagi buat kamu menyiapkan, meluangkan waktunya untuk hadir gitu teman Pro 2. Lalu selain menjadi ruang apresiasi karya, pameran ini juga diharapkan menjadi sarana pembelajaran bagi masyarakat maupun civitas akademika teman Pro 2. Dan menurut Sigit ya, setiap karya yang dipamerkan ternyata tidak hanya mengedepankan kemampuan teknis aja, tapi juga punya atau memiliki landasan konsep yang kuat gitu teman Pro 2. Jadi dari adanya pameran ini diharapkan dari penyelenggaraan pameran konvergensi ini dapat menjadi agenda rutin setiap tahunnya, sehingga mampu memperkuat kolaborasi antara mahasiswa dan alumni sekaligus mendorong lahirnya karya-karya seni yang semakin berkualitas ya. Karya-karya seni anak bangsa teman Pro 2 ya, kita harus support dong. Masa kita sebagai warga Solo tidak support sama anak bangsa ya, apalagi karya-karya seni yang luar biasa ini dari UNS, dari FSRD UNS, dan masih sampai Jumat 10 Juli teman Pro 2. Sekali lagi ini digelar di Nature Gallery, Jalan Cocak 1, nomor 17C, Mangkubumen, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Dan sekali lagi ini free, terbuka untuk umum teman Pro 2. Jadi let's go aja, langsung cus ke sana.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo bener, ndak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi, sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan

0: aja nyanyi lagu kuwi, aja kuwi anu we lagune tulus, tulus.
1: Tulus.
0: Be careful on the way.
1: Piye kuwi ya hati dijalani lagune piye ya?
0: Guys, gas.
1: Ora cetok iki lho.
2: Hati-hati wae karena masih berlaku.
1: Ji.
2: Anjay.
1: Woi, kacau kowe.
2: Nyanyi lagi.
0: Nah, enak iki lagune.
1: Jatuh tuh, Bre. Tolongin enggak nih?
2: Tolongin dong.
1: Ya. Makanya, kenapa jangan berisik? Bikin hidup orang jadi terusik.

0: Info Pro 2 bareng aku Deswa Fitra. Teman Pro 2, Minions and Monster mencetak prestasi baru bagi Illumination dengan meraih rating 89% di Rotten Tomatoes, menjadikannya film berperingkat tertinggi dalam sejarah studio tersebut dan melampaui Despicable Me 2010 yang memperoleh skor 80%. Pencapaian ini Teman Pro 2 cukup mengejutkan karena sebagian besar film Illumination sebelumnya menerima penilaian yang cenderung biasa dari kritikus. Dan film yang disutradari oleh Pierre Coffin dan ditulis bersama Brian Lynch ini juga menjadi salah satu karya ya Illumination dengan sambutan kritis terbaik. Selain itu Teman Pro 2, film ini menghadirkan kisah Minion yang mencari sosok bos besar untuk dilayani, namun dengan cerita yang lebih berdiri sendiri dibandingkan seri Despicable Me maupun Minions. Film ini juga menyisipkan berbagai referensi sebagai bentuk penghormatan kepada industri perfilman Hollywood.
1: Info Pro 2.
0: Beralih ke informasi selanjutnya Teman Pro 2, film Moana versi live action produksi Walt Disney Pictures akan tayang di bioskop mulai tanggal 8 Juli 2026. Film ini kembali mengisahkan petualangan Moana, gadis pemberani dari pulau Motunui yang dipilih oleh samudra untuk menyelamatkan kampung halamannya dari ancaman yang mengganggu keseimbangan alam. Meski dilarang ayahnya Teman Pro 2, Moana berlayar mengikuti petunjuk Nenek Tala untuk menemukan Maui dan mengembalikan jantung Tefiti. Dalam perjalanannya, Moana menghadapi berbagai rintangan dan makhluk berbahaya seperti Tamatoa dan Teka bersama Maui. Film ini dibintangi oleh Catherine Lagaia sebagai Moana dan Dwayne Johnson yang kembali memerankan Maui, didukung oleh Rena Owen, John Tui, serta Frankie Adams. Film ini Teman Pro 2 disutradarai oleh Thomas Cale, dan Moana live action ini menghadirkan kembali momen ikonik, lagu-lagu favorit, serta visual kepulauan Pasifik dan efek CGI yang memukau.
1: Baru saja kamu dengerin Info Pro.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
2: Yo teman Pro 2, tepat jam 16.15 ya, waktunya kita info lalu lintas dulu bersama dengan Dinas Perhubungan Kota Surakarta yang sore hari ini kita sudah tersambung ya. Selamat sore.
3: Selamat sore Mas.
2: Selamat sore, dengan rekan siapa?
3: Saya rekan Siwi. Masnya dengan siapa?
2: Saya rekan Deswa di sini, Raka Siwi ya, rekan Raka Siwi. Silahkan informasinya.
3: Siap. Berikut kami sampaikan informasi kondisi lalu lintas di Kota Surakarta berdasarkan pantauan Kontrol Room Dinas Perhubungan Kota Surakarta pada hari Rabu 8 Juli 2026 pukul 16.16 WIB. Secara umum kondisi lalu lintas di Kota Surakarta pada sore hari ini terpantau ramai lancar. Peningkatan volume kendaraan terjadi di sejumlah ruas jalan utama seiring aktivitas masyarakat yang pulang bekerja, bersekolah, berbelanja maupun menuju berbagai pusat kegiatan ekonomi dan layanan publik. Meskipun terjadi peningkatan arus kendaraan, kondisi lalu lintas secara keseluruhan masih dalam kondisi terkendali dan baik. Memasuki kawasan Kreco menuju Simpang 3 Kerten, arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Kendaraan didominasi oleh sepeda motor dan kendaraan pribadi dengan kecepatan yang masih stabil. Antrian kendaraan mulai terlihat di beberapa simpang bersinyal saat fase lampu merah berlangsung, namun tidak menimbulkan kepadatan yang berarti. Kendaraan tetap menjaga jarak aman dan mengutamakan keselamatan selama berkendara. Selanjutnya di Jalan Slamet Riyadi, arus lalu lintas dari arah Purwosari menuju Bundaran Gadag terpantau ramai lancar. Peningkatan volume kendaraan terlihat di beberapa titik seperti di Simpang 4 Purwosari, kawasan Apeman hingga Bundaran Gadag. Berkat pengaturan lalu lintas oleh petugas serta optimalisasi pengoperasian APIL, arus kendaraan tetap mengalir dengan baik. Untuk Jalan Kapten Mulyadi, arus lalu lintas dari Simpang 4 Batrono menuju Simpang 4 Cangkras terpantau ramai lancar. Kendaraan berlangsung cukup stabil dengan kecepatan sedang dan tidak dapat hambatan yang signifikan. Beralih ke Jalan Veteran, mulai dari kawasan Tipes hingga Simpang Batrono, kondisi lalu lintas relatif lancar. Kendaraan bergerak normal tanpa antrian yang berarti. Sementara itu di Jalan Yosudarso, arus lalu lintas dari kedua arah juga terpantau lancar. Aktivitas kendaraan yang keluar masuk kendaraan kawasan pertokoan, perkantoran, dan area usaha mengalami peningkatan pada jam sibuk sore hari ini. Oleh karena itu, pengguna jalan diimbau untuk tetap waspada terhadap kendaraan yang keluar masuk. Untuk kawasan Ring Road dan Juruk, arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Kendaraan dari arah Solo menuju Karanganyar maupun sebaliknya masih bergerak dengan kecepatan sedang. Selanjutnya di kawasan Tugu Makuto hingga Simpang Mako Brimob Panahan, kondisi lalu lintas juga terpantau ramai lancar. Arus kendaraan dari kedua arah masih bergerak stabil dengan dominasi sepeda motor dan kendaraan pribadi. Sebab Pro 2, dimanapun Anda berkendara, mari selalu mengutamakan keselamatan, hindari penggunaan telepon genggam saat mengemudi, gunakan helm berstandar SNI bagi pengendara sepeda motor, kenakan sabuk pengaman bagi pengguna mobil, patuhi batas kecepatan, serta selalu taati rambu dan arahan petugas di lapangan. Karena setiap perjalanan bukan hanya tentang sampai di tujuan, tapi juga memastikan kita dan orang lain tiba dengan selamat. Budaya tetap berlalu lintas adalah wujud kepedulian dan bertanggung jawab bersama sebagai masyarakat Kota Surakarta. Demikian traffic report dari Kantor Rup Dinas Perhubungan Kota Surakarta sore hari ini.
2: Baik, terima kasih.
3: Aman. nyaman dan selamat sampai tujuan. Demikian Mas.
2: Baik, terima kasih atas informasinya rekan-rekan Siwi terkait situasi lalu lintas kota Surakarta saat ini.
1: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info lalu lintas

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman berdua, tanah longsor bisa terjadi kapan saja, terutama saat hujan deras berkepanjangan. Tanah longsor adalah pergerakan massa material seperti tanah, bebatuan, atau campuran keduanya yang menuruni lereng akibat gangguan kestabilan, di mana gaya pendorong gravitasi, air hujan, gempa melebihi gaya penahan, yaitu kekuatan tanah. Teman berdua, inilah mitigasi atau upaya yang bisa dilakukan untuk mengurangi resiko bencana tanah longsor. Yang pertama, hindari menebang pohon di sekitar lereng. Pohon yang berada di sekitar lereng menjadi pencegah terjadinya tanah longsor karena akar-akar dari pohon-pohon tersebut menyebar dan saling bersinggungan sehingga bisa membantu tanah tidak mudah longsor karena akan menjadi penahan tanah. Yang kedua, jangan mendirikan bangunan di sekitar sungai. Semakin tinggi jarak antara bibir tebing terhadap sungai, maka akan semakin besar peluang terjadinya tanah longsor. Terjadinya erosi tanah tidak langsung, namun tanah yang terus tergerus oleh erosi tanah akan menyebabkan semakin habisnya tanah yang ada di sekitar sungai. Yang ketiga, membuat terasering. Jika suatu lahan miring terpaksa digunakan untuk membuat sawah atau ladang, maka sebaiknya buatlah sistem bertingkat sehingga akan memperlambat aliran permukaan ketika hujan tiba.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: Coba dilihat, Bu. Kayaknya ada yang datang tuh.
1: Iya, Pak. Hah? Pak, gawat. Itu debt collector mau nagih hutang kayaknya, Pak.
0: Waduh, padahal Bapak belum pegang uang, Ibu. Baru nanti sore dapat transferan.
2: Selamat siang, Bapak, Ibu.
0: Nggih, Pak. Selamat siang. Ampun, Pak. Ini saya belum ada uang. Saestu, nanti sore saya janji pasti saya bayar.
2: Bapak Ibu ini kenapa toh? Kok ketakutan gitu? Lebay banget. Ya udah, kan tinggal bilang. Nanti saya bayarnya sore ya, Pak. Kan saya bisa datang lagi nanti.
1: Takutnya nanti Bapak ini marah-marah. Terus
2: melakukan kekerasan. Gitu maksudnya. Semua masalah itu sebaiknya tidak diselesaikan dengan kekerasan, apapun pekerjaannya. Kecuali
0: apa, Pak?
2: Kecuali petinju.

0: kena macet sore-sore?
1: Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
2: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
1: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
2: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Awas, ketagihan dengerinnya.
2: Sore-sore gini, pada ngapain nih teman Pro 2 aktivitasnya? Apakah pulang kerja? Iya ya, jam-jam pulang kerja jam segini teman Pro 2, hati-hati. Pulang sekolah juga, masih libur gak sih teman Pro 2 kalau sekolah atau gimana nih? Aduh, udah jarang cek kalender sekolah ya, jadi mohon maaf kurang tahu teman Pro 2 ya. Tapi yang jelas sore-sore gini, masih aku temenin bareng Deswa Fitra di sini teman Pro 2. Di Pro 2 tercinta pastinya. Ya harus cinta dong. Kan namanya teman terbaik kamu Pro 2 gitu ya. Maupun kamu lagi ngapain, lagi gabut, boleh langsung join aja ke WhatsApp teman Pro 2 di 081327866966 ya. Aku bakal temenin kamu sampai nanti jam 7 malam. Jadi santai aja, masih panjang waktu kita untuk berjumpa. Mau curhat-curhat juga boleh, plus request lagu kamu. Sore-sore gini, buat kamu yang lagi jogging juga bisa request lagu ke Pro 2 ya, sambil dengerin lagu sambil jogging kan asik gitu ya. Atau mungkin yang lagi kena macet pulang kerja, entah macetnya di rel kereta, biasanya gitu kan, rel kereta sini nih, yang deket sini nih, biasanya yang apa, Pasar Nongko ya, Pasar Nongko, atau enggak yang satunya ini, yang tengah ini, yang rumah sakit itu masuk itu, itu kalau sore-sore sering macet teman Pro 2. Aduh, mungkin mohon bersabar yang macet-macetan ya, tapi pastinya selalu hati-hati bagi pengendara motor, pengendara mobil yang naik sepeda, selalu safety aja, pakai perlengkapan berkendara ya. Kalau motor ya helm, jaket gitu ya. Kalau mobil pakai seat belt-nya, pakai sabuknya gitu ya. Bukan sabuk sekolah, tapi sabuk ini mobil. Ya bagi yang naik sepeda juga mungkin pakai helm sepeda gitu ya. Tapi rata-rata kalau pakai helm sepeda tuh ribet juga ya teman Pro 2. Iya enggak sih? Kalau kamu naik sepeda kemanapun deh, rata-rata pasti enggak pakai tuh yang namanya helm sepeda. Padahal ada, kita diberi helm sepeda untuk menggunakan sepeda gitu kan teman Pro 2 ya, harusnya ya. Tapi kadang orang-orang tuh males gitu ya, mungkin ribet atau apa, atau gini, belum terbiasa kali ya. Karena mungkin kalau sepeda tuh deket-deket gitu ya, kalau ada yang jauh ya harus pakai helm maybe gitu teman Pro 2. Pokoknya hati-hati semuanya ya di jalan ya. Plus request lagu boleh teman Pro 2 sampai jam 7 aku tungguin ya. Terus aku mau sapa dulu teman Pro 2 yang ada di WhatsApp. Buat kamu yang mau absen-absen, mau sapa-sapa, mau salam-salam juga boleh teman Pro 2. Sore ceria bareng Deswa Fitra di sini, harus ceria pokoknya. Buat kamu yang sedih, semoga jangan berlarut sedihnya, segera ceria lagi ya. Jangan bad mood mulu ya, nanti orang sekitar juga ikut bad mood noh. Jangan ya teman Pro 2. Oke, kita absen dulu dari Julia Jakarta. Ini sore ceria Pro 2, sore ceria juga Julia Jakarta. Julia Jakarta lagi. Halo Kak, boleh request Remuk Angie Carvalho? Oh, boleh ya. Kayak biasanya aja kan ya Julia, seneng dengerin Remuk ya. Kayaknya dari dulu remuk terus nih Julia, apakah hatinya masih remuk atau apa nih? Ya semoga tidak ada apa-apa ya, cuma memang suka sama lagunya aja semoga ya. Plus salam buat kakak penyiarnya, semangat selalu siarannya. Oke, okay, thank you Julia, kamu juga semangat selalu ya. Jangan sedih-sedih mulu nih. Happy selalu di sana, maksudnya di Jakarta ya. Di entah Jakartanya mana nih Julia, gak cerita sih dulu, tapi Jakarta luas ya teman berdua ya. Terus salam juga buat kamu dan keluarga di sana. Oke, Julia, aku dengernya via RRI Digital. Oke, thank you. Nanti aku puterin lagunya Remuk dari Angie Carvalho. Ini juga bagus sih lagunya teman Pro 2. Enak didengerin, didengerin kapanpun sih. Apa tepatnya didengerin di malam hari sebenarnya ya. Menggalau bersama gitu. Oke, selanjutnya ada Ninda Tiara Harum Sekarwani dari Bandung. Hai Desva, request lagu. Oke, boleh request lagu apa nih? Request lagi. Request lagunya Selena Grace Sumpah Mati. Nah, ini juga seringnya requestnya sama Selena Grace Sumpah Mati. Oke, nanti aku puterin ya buat kamu Ninda. Ini jauh-jauh ya teman Produe, dari Jakarta ada, dari Bandung ada gitu ya. Yang dari Solo mana ini? Kok gak muncul-muncul yang dari Solo nih? Solo Raya mana ini teman Produe Solo Raya? Boleh ya request lagu juga ya. Terus dari Timothy. Oke, ini Timothy semalam gimana Timothy? Ikut nobar kah ya? Kemarin seru-seruan bareng nih bahas skor ya sama Timothy dari Purworejo kalau gak salah ya. Ini juga jauh juga ya dari Purworejo sampai Solo gitu ya. Ini kirimin link aja sebenarnya. Link apa ini? Prambanan Jazz. Oh oke oke oke. Thank you ya infonya. Linknya nanti coba aku cek-cek dulu linknya ya Timothy. Link YouTube kalau gak salah ini ya. Oke. Baiklah Timothy, kalau mau request lagu juga boleh. Nanti langsung aku puterin deh buat kamu di Purworejo di sana ya. Gimana Purworejo? Apakah aman Timothy? Aman ya? Cuacanya gimana di sana, boleh cerita juga. Oke, teman Produe. Nanti aku lanjut lagi, aku bakal bahas sesuatu yang lagi viral-viral aja ya. Entah itu dari kuliner, dari fashion, dari tren apa, boleh. Mungkin buat kamu juga yang mau request bahas ini, bahas itu, yang lagi tren ini, bolehlah teman Produe, langsung aja ke WhatsApp ya. Aku tungguin sampai jam 7 malam nanti.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia 2026, fans akan menantikan sejumlah pertandingan yang kemungkinan besar mempertemukan para bintang dunia. Pertama adalah Kylian Mbappe dan Erling Haaland karena keduanya berada dalam satu grup. Duel ini akan terjadi di laga terakhir fase grup E antara Norwegia melawan Prancis pada 26 Juni 2026 di Stadion Gillette. Para fans juga menantikan dari Piala Dunia 2026 ini bertemunya dua bintang besar dunia antara Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Lionel Messi bersama Argentina dan Cristiano Ronaldo di timnas Portugal bisa bertemu di fase knockout di 16 besar atau babak perempat final.

Kalau ngomongin tren teman pro 2 seperti yang aku udah bilang tadi ya, ini ada tren makanan sih sebenarnya. Ini baru banget dan buat kamu yang mungkin suka pastry, tapi ini agak aneh sih teman pro 2. Ini lagi sliver-sliver di FYP aku juga sih teman pro 2 ya sebenarnya. Ini ada menu di bakery Thailand sih teman pro 2. Nah, tapi kalau sekilas dilihat ya, tampilannya mungkin bikin kita tuh mikir dua kali untuk melahap atau memakannya ya, karena ini ini agak unik sih. Ini ya mungkin bagi yang suka ya oke sih, tapi mungkin soal rasa enak, tapi tampilannya ya agak unik. Jadi gini teman pro 2, ada sebuah toko roti di Thailand ya, namanya itu Saiwan Bake House. Ini viral setelah menjual menu unik yang dijuluki hair kosong ya teman pro 2. Croissant kosong itulah ya teman pro 2 ya. Atau kosong berambut. Oh, sesuai namanya. Jadi mungkin kalau visualnya gini, gambarnya gini, bagian atas pastry ini dipenuhi sama helaian rambut tipis gitu lah ya, yang sekilas terlihat seperti rambut manusia. Ini rambut atau kumis ini? Lucu banget ya teman pro 2, ini kayak apa ya bentuknya, rambut-rambutnya tuh misal dipotong rambut di barber gitu ya, itu yang ya rambut segumpalan rambut gitu, tapi ini di atasnya atau dalam plus sampai bludak gitu loh, sampai keluar gitu lah ya, di kosongnya gitu teman pro 2. Aduh, oke. Okay. Meski tampilannya ini bikin banyak orang penasaran ya, tapi rambut itu ternyata bukan rambut sungguhan teman pro 2. Ya iyalah, emang masa rambut sungguhan sih dikasih ke kosong sih? Jadi pihak toko ini memang masih merahasiakan resepnya, tapi helaian itu disebut terbuat dari fat choy, katanya segitu. Sejenis ganggang atau lumut hitam ya, yang disuwir-suwir sangat halus, hingga menyerupai rambut persis banget. Serius, buat kamu mungkin FYP kamu, apakah juga ini sliwer-sliwer kosong rambut ini teman pro 2, ini agak unik tapi ya kalau tampilan it's okay ya. Kayak rambut lah, beneran lah. Jadi bahan ini dikenal sebagai salah satu bahan pangan yang digunakan dalam masakan Tionghoa. Oh, ternyata begitu teman pro 2. Ada penjelasannya ya. Jangan judge dulu, judge by covernya gitu ya. No, ternyata. Tapi aku juga belum pernah mencicipi kosong ini ya, kosong berambut ini, karena aku juga belum tahu di Solo apakah sudah ada teman pro 2, tapi di FYP aku tuh selalu ada food vlogger tuh yang apa ya, testimoni gitulah ya, tes-tes makanan kosong ini yang lagi viral. Soalnya tadi seperti yang sudah dibilang dari pihak toko pun memang masih merahasiakan resepnya gitu loh. Tapi nggak tahu kalau ada yang mungkin toko-toko lain atau pribadi yang mencoba-coba dengan resepnya sendiri dan tampilannya mirip seperti ini, ya we never know ya teman pro 2 ya. Tapi penampilannya yang gak biasa ini langsung memicu beragam reaksi di sosmed. Ada yang penasaran dan pengen mencicipinya, sementara yang lain ini mengaku geli ya karena tampilannya terlalu mirip sama rambut asli. Woy, sumpah ini teman pro 2. Mungkin kamu tahu gak sih kosong berambut ini? Tadi namanya apa ini? Hair kosong ya. Hair croissant, oke, okay. Dan mirip rambut, plus ini kalau aku gambarin ya pastry biasa, croissant biasa, yang coklat itu ya, terus di dalemannya itu ada dikasih kayak cream foam gitu ya, yang warnanya putih itu, plus dikasih rambutnya itu, si ganggangnya atau si lumut hitamnya tadi teman pro 2, sehingga menampilkan ya croissant berambut, tapi teksturnya gimana ya? Jadi kepo nih teman pro 2. Apakah kamu juga pengen atau malah geli nih? Tapi aku jujur pengen untuk mencicipi makanan ini. Karena mungkin kayak experience aja gitu ya. Kayak ini salah satu seni mungkin ya dalam kuliner gitu ya. Yang menghadirkan atau membuat kosong berambut yang beda dari yang lainnya. Memang orang zaman sekarang kreatif-kreatif ya teman pro 2 ya. Sampai ada kosong berambut gitu. Tapi ini viral banget karena memang tampilannya kayak ada rambutnya gitu teman pro 2. Nah, ini dari Cika Fika juga ikut nimbrung nih. Rambut apa gitu, Kak? Rambut apa?
Sebenarnya bukan rambut ya. Ini lumut hitam, tapi memang mirip banget sama rambut. Ya tadi kalau aku gambarin tuh ya, rambutnya mirip banget sama rambut-rambut yang sisa-sisa dipotong rambut gitu loh, yang udah dicukur, udah dipotong gitu loh. Nah itu segumpalan itu dimasukin gitu ke kuasongnya, terus ada krim putihnya gitu loh. Jadi ya begitu teman berdua, gimana rasanya ya? Aku jadi kepo nih.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
0: Mandi lagi. Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan ini nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.

0: Dengarin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
2: RRI Pro 2 FM Solo, teman

0: kena macet sore-sore? Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
1: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
0: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
1: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
0: Awas, ketagihan dengerinnya.
1: Nah, teman Pro 2, kali ini aku pengen bahas soal game ya. Ini salah satu game yang nemenin aku juga dulu waktu umur berapa ya? Ya, nggak kecil-kecil banget sih. Ini adalah gamenya adalah Minecraft. Mungkin teman Pro 2 juga udah nggak asing lagi ya sama game ini. Game yang bisa dibilang open world juga sih, teman Pro 2. Jadi, ternyata dari Minecraft ini akhirnya ada satu fitur yang ditambahkan, yaitu fitur duduk. Oke, fitur duduk ini simple, tapi mungkin bagi para pemain ini luar biasa dan berharga ya, teman Pro 2. Jadi Minecraft ini setelah 17 tahun akhirnya punya fitur yang udah lama banget diminta oleh pemain, yaitu duduk ya. Cuma duduk, teman Pro 2, duduk ya. Jadi lewat update terbarunya, pemain kini bisa duduk secara resmi menggunakan item baru yang bernama cushion, teman Pro 2. Dan selama ini pemain yang ingin duduk itu harus mengandalkan mod ya, atau trik seperti menyembunyikan bot maupun Minecraft di balik kursi lewat cushion, teman Pro 2. Mojang ini akhirnya menjadikan fitur tersebut sebagai bagian resmi dari game. Jadi lewat cushion ini akhirnya ya duduk ini bukanlah mustahil ya. Jadi setelah 17 tahun lamanya, ya ampun, cuma fitur duduk loh, teman Pro 2. Tapi luar biasa sih, keren sih, keren. Lalu selain cushion yang hadir dalam 16 warna, update ini juga membawa straw bed, biome baru bernama Duplet Forest ya, teman Pro 2, serta berbagai blok dan dekorasi baru buat yang doyan bangun-bangun nih. Bagi pecinta yang bangun-bangun, pasti mainnya Minecraft ya, suka bangun rumah tangga lagi ya. Bisa juga kali ya, ketemu siapa, stranger online di game Minecraft mungkin saja, teman Pro 2. Nah, semuanya ini udah bisa dicoba di versi preview sebelum dirilis ke semua pemain ya di musim gugur tahun ini, teman Pro 2. Dan gak heran kalau banyak pemain ini langsung seneng. Iyalah, seneng lah setelah menunggu 17 tahun, men. 17 tahun lamanya ya untuk duduk ini, ya ampun. Langsung seneng sama fitur ini. Ya, meski kelihatan sederhana, simple kalau dilihat duduk ini ya. Jadi duduk tanpa mod ini ternyata jadi salah satu hal yang paling lama ditunggu oleh komunitas game, teman Pro 2, komunitas Minecraft gitu ya. Jadi finally Minecraft menghadirkan fitur duduk. Jadi pemain kini bisa duduk lewat item cushion ini yang bisa diletakkan di berbagai permukaan datar, teman Pro 2. Wah, luar biasa ya. Jadi gak perlu mod-mod lagi. Jadi emang udah resmi nih, udah rilis gitu, teman Pro 2. Nah, mungkin bagi kamu yang suka sama Minecraft, udah cobain belum? Tapi kalau sekarang aku udah gak pernah main Minecraft sih sebenarnya ya. Jadi udah cukup lumayan lama waktu itu aku main Minecraft ya, karena iseng aja sih. Tapi ternyata game Minecraft ini seru sih. Jadi bisa apa ya, kita berkreasi, kita pengen bangun apa, atau ya banyak lah, teman Pro 2. Kalau sekarang aku kurang begitu tahu jujur ya, karena udah lama banget gak main gitu. Jadi oke, teman Pro 2, itu info terkait Minecraft ya. Nanti kita lanjut lagi, masih ke Batik sampai jam 7 ya, bahas tingkah dan karya anak muda. Dan pastinya buat kamu yang pengen request lagu masih boleh banget ke WhatsApp aja. Nanti aku puterin di 081-327-866-966.

0: Yayang. Aku habis ini juga mau jemput Yayang.
1: Alah, kamu pacaran terus?
0: Yos, toh, ayo.
1: Se, bentar. Lah, helmku mana?
0: Oh iya, ini.
1: Ah, ini?
0: Yo ini, mbak.
1: Lah, ini tempurung apa helm?
0: Alah, cerewet. Penting kan pakai helm, toh.
1: Loh, naik motor itu wajib pakai helm SNI. Kalau enggak, hukuman maksimalnya itu 1 bulan penjara atau denda maksimal 250.000.
0: Alah, wong kamu aku boncengin loh. Penting kan aku yang di depan sudah pakai helm SNI.
1: Di depan ataupun yang diboncengin itu wajib pakai helm SNI. Gelem di penjara apa di denda?
0: Ya mah, nanti kalau aku di penjara ya ndak iso ngapel ya yangku.
1: Makanya pakai helm SNI.
0: Terus ini gimana?
1: Yowis, mana helmmu?
0: Ini.
1: Kunci motormu?
0: Ini, mbak.
1: Ya wes, aku pulang dulu. Kamu jalan kaki ya.
0: Lah, mbak, aku malah ditinggal toh. Wah, terus ngapel Yayang gara-gara ndak bawa helm SNI.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Salah satu tradisi yang selalu hadir dalam setiap Piala Dunia adalah tradisi player escort. Dalam momen ini, anak-anak mendampingi para pemain saat memasuki lapangan sebelum pertandingan dimulai. Player escort mulai populer pada tahun 1990-an, yang kemudian menjadi tradisi resmi, terutama sejak kolaborasi FIFA dan UNICEF pada Piala Dunia 2022. FIFA menjadikannya sebagai simbol kampanye Fair Play yang menegaskan bahwa sepak bola harus bebas dari kekerasan dan kecurangan, serta menjadi olahraga yang aman dan ramah bagi semua kalangan. Kehadiran anak-anak di samping pemain juga merepresentasikan harapan dan masa depan sepak bola, sekaligus mengingatkan bahwa nilai sportivitas harus dijaga, baik di dalam maupun di luar pertandingan. Piala Dunia menegaskan bahwa sepak bola bukan hanya tentang persaingan, tetapi juga tentang nilai, keteladanan, dan kemanusiaan.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman

0: kena macet sore-sore?
1: Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
2: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
1: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
2: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Awas, ketagihan dengerinnya.
2: Yeay, aku mau sapa dulu teman Pro 2 yang udah sapa-sapa di WhatsApp ya, yang udah join ke WhatsApp juga. Di sini ada tadi Ninda sih sebenarnya ya. Ini just info aja buat teman Pro 2. By the way, Paul Top 4 Indonesian Idol Season 12 ya. Ini katanya bakalan rilis lagu baru teman Pro 2, judulnya Biar Kita Jadi Kenangan. Wah, dalam sekali ini ya, biar kita jadi kenangan, asik. Ini susah melupakan kenangan-kenangan masa lalu yang indah, ya harusnya dilupakan ya teman Pro 2 ya. Kalau yang indah ya mungkin gak usah dilupakan, kalau yang jelek-jeleknya dilupakan, atau ya biar kita jadi kenangan aja. Ya ini cocok banget ini teman Pro 2, nanti kita tungguin ya. Katanya bakalan rilis, entah belum tahu kapan. Mungkin nanti Ninda bisa kasih info lagi, thank you info-infonya ya, nanti kita tungguin request dari kamu Ninda ya, selalu kasih update terbaru terkait lagu-lagu baru, entah Fajar Nur, Selena Grace dan lain sebagainya. Dan kali ini ada Paul ya, nanti kita tungguin, thank you Ninda infonya. Lanjut lagi ke April. Halo kawan-kawan katanya. Oke, halo juga kawanku, wes April ya. Kata April akhirnya Argentina yang menang semalam. Weh, belum bisa move on dari semalam ya. Semalam ya menang 3-2. Berisik-berisik apa nih teman Pro 2 ya? Aduh, kok takut banget ya di genteng-genteng ini ada yang berisik-berisik atau apa ini? Oke, kita lanjut lagi. Yap, semalam sampai jam berapa ya? Kemarin ya? Jam 1 atau jam berapa? Seingatku jam 1 kayak ya teman Pro 2 ya. Soalnya aku itu kayaknya baru pulang tuh jam 1 lebih atau setengah 2. Ya gitulah. Kayaknya kemarin baru selesai itu ya. Dari Mesir yang 2-0, Argentina 0, Mesir 2 awalnya. Terus disusul sama Argentina. Langsung 3-2. Bayangin teman Pro 2. Bisa ya? Dari 0 ini... Oh ngepur gitu ya, bahasanya ngepur gitu ya, dari 0 langsung cuing 3 gitu, 2 mesernya tetap 2. Kok bisa ya? Coba aku cek dulu kemarin Messi ngegolin 1 ya teman Pro 2 ya dari Argentina. Terus ada siapa lagi kemarin ya kalau gak salah ya. Coba kita cek dulu teman Pro 2 Argentina versus Mesir semalam. Semalam dari jam 11 ya. Nah 3-2 Argentina 3 Mesirnya 2. Ada Messi, Fernandes, Romero ngegolin. Terus kalau dari Mesir ada Ibrahim sama Zico ya. Kok bisa ya? Saya tidak sangka. Kemarin soalnya waktu Mesir 2 Argentina 0 ini sebenarnya udah pesimis sih. Udahlah ini Mesir sih kayaknya. Jauh soalnya dari 2 ke 0 kan jauh banget. Itu termasuk jauh ya. Tapi kok tiba-tiba menyusul ya Argentina ini langsung dari 1-2-3 beh langsung 3-2 dengan hasil akhir 3-2 skornya teman Pro 2 ya. Ya ini sengit sekali seperti yang sudah aku bilang kemarin ya teman Pro 2, masing-masing punya ujung tombaknya sendiri. Argentina masih dengan Messinya gitu ya teman Pro 2, tapi hasil akhirnya terbukti bahwa Argentina yang menang 3-2 ya tetap menjadi emas sih kayaknya ya. Tapi seru-seru semalam ya. Oke, nanti next info lagi. Siapa tahu ada nobar lagi di RRI Surakarta, kita bakal info. Tapi mungkin kamu kalau misalkan RRI Surakarta mengadakan nobar lagi, apakah kamu setuju teman Pro 2? Kalau setuju mungkin bisa komen-komen ya, tapi harus datang juga, bukan hanya komen setuju aja gitu ya. Tapi soal semalam itu seru juga, rame, ada UMKM juga, ada komunitas juga, dan ada rangkaian acara yang lain ya di saat jam 9 kemarin kurang lebih udah mulai, terus dilanjut nonton barengnya jam 11 malam ya. Oke. Tapi kalau kemarin ngomongin April ya, kemarin April ini, oh bener, April kemarin jagoin Messi ya. Semalam kita sempat bahas-bahas prediksi skor dan jagoin tim yang mana. Kalau April Messi, pantas ya. Akhirnya Argentina yang menang semalam. Oke, baiklah. Thank you April ya. Kita patut berbangga dan berbahagia. Mungkin bagi timnya Argentina, tapi bagi tim Mesir is okay ya, enggak apa-apa, itu juga keren gitu ya. Tapi kita di sini bukan membahas Pildun teman Pro 2. Kemarin udah Pildun. Ya, kali Pildun lagi ya, tapi enggak apa-apa sih. Tapi kali ini kita udah masuk ke batik, bahas tingkah dan karya anak muda. Jadi nanti kita bakal bahas sesuatu yang lagi tren atau sesuatu yang membanggakan dari anak muda karya bangsa, anak Indonesia, teman Pro 2 ya. Pokoknya nanti stay aja sampai jam 7 malam ya sebelum music live chat. Dan buat kamu yang pengen request lagu masih boleh banget di WhatsApp aja di 081327866966. Jadi enjoy aja sampai jam 7 malam nanti, teman Pro 2.
1: Kamu lagi di segmen Batik.
2: Bahas tingkah dan karya anak muda. Gudangnya informasi seputar anak muda.
1: Dan pastinya relate banget sama kamu.
2: Bareng Desva,
1: Atika juga.

0: Don.
1: Hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo.

0: ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
1: Nah ini, sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, hampir aja aku ketipu.
1: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Ada kabar yang bikin bangga, teman Pro 2. Ini ada atlet asal Bali ya, Desa Made. Kini resmi duduki peringkat 1 dunia. Ini dari dunia panjat tebing Indonesia, teman Pro 2. Jadi, Desa Made Rita Kusuma Dewi ini akhirnya resmi naik ke posisi nomor 1 dunia di nomor speed versi Federasi Panjat Tebing Internasional atau IFSC, teman Pro 2. Nah, pencapaian ini datang setelah desa ini tampil gacor. Wah, tampil gacor gak tuh? Di World Climbing Series Krakow 2026 di Polandia, teman Pro 2, yang berlangsung di tanggal 3 hingga 5 Juli lalu. Jadi di sana, atlet asal Bali ini ya, teman Pro 2, sukses mengamankan medali emas di nomor speed individu, lalu nambah satu medali lagi, teman Pro 2, yaitu medali perunggu dari nomor speed estafet putri. Jadi emas dan perunggu. Nah, lalu berkat hasil ini, poin desa ini ikut melonjak jadi 3.670 poin dan bikin dia resmi duduk di puncak ranking dunia per IFSC, teman Pro 2. Lalu selisihnya ini juga tipis banget ya, cuma unggul 60 poin dari Alexandra Miroslaw asal Polandia yang ada di posisi kedua, yaitu dengan poin 3.610 poin. Sementara rekan senegaranya ada Natalia Kaluka, ini melengkapi tiga besar lewat raihan 3.495 poin. Dan yang gak kalah keren, teman Pro 2, desa ini sekarang juga jadi satu-satunya atlet Asia Tenggara ya, yang berhasil masuk ke 10 besar ranking dunia nomor speed gitu. Terus dari sektor putri, Indonesia ternyata juga masih punya Raharjati Nursamsa yang kini bertengger di posisi ke-7 dunia usai mengumpulkan 2.750 poin. Lalu ada juga dari Anstasyafi ya, Robi Al-Hilmi, ini di peringkat ke-16 dengan raihan 1.545 poin. Ada juga sektor putra, ada deretan nama juga masih tersebar, teman Pro 2, dari Fredrik Leonardo yang ada di posisi ke-22 dengan poin 1.172 poin. Lalu ada juga dari Kiromal Katibin, ini di peringkat ke-24 dengan 1.119 poin. Lalu ada juga dari Aditya Trisyahria, ini di posisi ke-26 dengan 985 poin. Ada, dan terakhir ya, ini Alfian Muhammad Fajri di urutan ke-53 lewat raihan 193 poin, teman Pro 2. Nah, pokoknya congrats ya buat Desa Made ini ya. Luar biasa, kita juga patut berbangga ternyata ada anak bangsa atlet asal Bali, Desa Made, yang resmi duduki peringkat 1 dunia cabang olahraga panjat tebing kategori speed woman, teman Pro 2. Wah, padahal susah banget ya. Oke, kita ke WhatsApp dulu. Ternyata ada yang udah masuk juga. Ini marah-marah ya, dia masuk ya. Ada dari Cika Fika nih, request lagu Bye. Oke, kemarin dari kemarin perasaan itu mulu ya, bye, bye, bye. Request lagu Bye dari Ariana Grande sama Rabun Jauhnya Bernadia, boleh kak? Boleh, Cika Fika, boleh, boleh, boleh. Aman aja ya, aman aja. Terus Indonya Teh Hijau. Ya, tadi Rabun Jauh kan udah Indo ya. Iya gak sih? Dari Bernadia. Terus Teh Hijau dari Tulus juga boleh aku puterin ya. Nanti aku puterin buat kamu, Cika Fika. Ini membalas lagi. Enggak katanya. Enggak, Teh Hijau aja. Bercanda. Oke, jadi yang gimana nih? Aduh, yang gak jadi yang mana? Yang gak jadi yang Rabun Jauh kah? Jadi pengennya yang Barat, Bye dari Ariana Grande, sama yang Indo ini Teh Hijau aja. Boleh, boleh, boleh, boleh, boleh. Oke, abis ini aku puterin ya buat kamu, Cika Fika. Jadi tungguin aja. Aku puterin Rabun Jauh. Biasanya sukanya Rabun Jauh sih, Cika Fika. Cika Fika ini buat yang belum tahu, alias Atika Raharja ya, teman Pro 2 ya. Sukanya dia gini, emang marah-marah gini ya.
Ya udah teman Pro 2, masih ada waktu sampai jam 7 aku nemenin kamu di malam hari ini, dan buat kamu yang pengen request atau cerita atau info apa, boleh update story update status, update info ke aku, boleh teman Pro 2 ke WhatsApp aja sampai jam 7. Sebelum kita ke music live chat, nanti tungguin music live chat sama siapa di RRI Pro 2 Jakarta.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye ora ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

Oke, teman Pro 2, Samuel Cipta Senja Sudut Kota. Nah, di menit-menit terakhir ini aku pengen pamit dulu teman Pro 2 ya. Aku turun mengudara dulu karena habis ini akan ada music live chat yang menemani kamu dari jam 7 sampai jam 8 malam nanti. Dan dilanjut lagi di jaga malam nanti kayaknya sih bareng Rama Gemzi ya. Tapi kita tunggu aja teman Pro 2. Dan thank you banget yang udah stay di Pro 2 Surakarta dari Spada sampai jam ini ya teman Pro 2, jam 18.58, kurang 2 menit lagi menuju Music Live Chat. Lalu di Music Live Chat nanti akan ada Sound of Panca. Nanti ditemenin mereka, plus hostnya ada Edit Davi teman Pro 2. Jadi thank you banget buat kamu yang udah join di Pro 2, tapi stay aja di 105,5 Pro 2 FM Solo karena masih lanjut sampai malam. Dan kita see you lagi besok teman Pro 2. Mau kasih lagu terakhir buat kamu, jadi enjoy di malam hari ini ya teman Pro 2. See you lagi.

0: nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Banyak ya bencana yang datang secara tiba-tiba, makanya kita harus waspada. Salah satu yang menghantui adalah bencana gempa bumi. Gak hanya mengetahui hal-hal yang harus dilakukan saat bencana terjadi, tapi kita juga harus tahu langkah antisipasi yang bisa dilakukan baik sebelum, saat, dan pasca bencana gempa bumi terjadi. Pra-bencana, menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi. Kemudian melakukan latihan yang bisa bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi terjadi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, maupun latihan lainnya. Lalu menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan. Gak cuma itu, tapi juga membangun konstruksi rumah tahan terhadap guncangan gempa bumi dengan pondasi yang kuat. Saat bencana, berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Tetap lindungi kepala dan segera menuju ke lapangan terbuka. Hindari menggunakan lift dan eskalator. Gunakan saja tangga darurat ya. Jangan berdiri dekat tiang, pohon, sumber listrik, ataupun gedung yang mungkin bisa roboh. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat, seperti pada sudut bangunan. Pasca bencana, tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik serta air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekelilingnya, hindari daerah yang rawan longsor. Itu dia yang bisa kita lakukan pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana gempa bumi terjadi, agar kita bisa menyelamatkan diri dan orang-orang di sekitar kita dengan edukasi langkah antisipasi yang bisa kita lakukan sebelum bencana terjadi.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
2: Pro 2, kita masih nemenin lo pastinya dengan lagu-lagu enak, yes. Terus juga pastinya dengan tamu, bintang tamu yang spesial sekali ya hari ini ya.
3: Betul, karena satu jam ke depan kita bakal ngobrol sama seorang band nih. Sebuah band.
2: Benar.
3: Yes, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Sound of Panca.
2: Wih, kira-kira Panca yang udah keberapa nih?
3: Aduh.
2: Tapi Panca kan artinya 5 ya?
3: Benar.
2: Kira-kira ini pasti berapa orang ya?
3: 5 dong.
2: Oh iya, benar juga ya.
3: 5 sih harusnya.
2: Aduh, punggung gua sakit. Kejedot.
3: Kenapa bro?
2: Kejedot.
3: Oh gitu, pakai ini aja.
2: Gak ada pilihan. Harusnya bisa ya. Sayang sekali. Oke, dan pastinya kita bakal ngobrol-ngobrol. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya, yes, bisa langsung merapat ke YouTube channel kita RRI Jakarta, dan pastinya bisa ke mana namanya?
3: WhatsApp ya, Pro 2 FM Jakarta ya, di 0811 800 105.
2: Kalau gitu jangan kemana-mana, teman Pro 2 tetap di MLC
3: Music Live Chat.

0: Ya, sama Pro 2, balik lagi di MLC
1: Music Live Chat, masih bareng sama Eddie dan juga Davey di malam hari ini.
0: Dan pastinya kalau misalkan kamu nontonin di live chat kita di YouTube channel di area di Jakarta, betul, pasti udah ngeliat kalau kita udah gak berdua doang.
1: Betul, ya? Kita sudah bertujuh ya.
0: Nah, kita kedatangan Sound of Panca.
1: Gokil.
0: Rame sekali. Yel-yelnya dulu dong, yel-yel dulu dong. Gimana yel-yel, ada gak?
2: Ada sih, tapi ada gerakan yang gak
0: boleh, apa? Boleh, kan kata.
1: Boleh,
0: kan kata. Ayo, 3, 2, 1.
1: Gak ada ya.
2: Kamera kita bikin koreo dulu.
0: Sayang sekali belum bikin ya, teman Bro 2 ya.
1: Udah.
0: Gimana kabarnya, Sano Panca?
1: Luar biasa.
0: Kita mungkin absen dulu dong.
1: Absen dulu, kita kenalan dulu gitu ya, satu-satu. Mungkin dari abang ya, silakan.
0: Yes.
3: Nama saya Faris, saya ini yang gemban suara di band.
0: Vokal. Faris, vokal. Oke, lanjut.
4: Saya Ala main bass.
0: Ala main bass, oke.
5: Nando main drum.
0: Main drum.
6: Okay. Saya Oji main keyboard.
0: Oke. Okay.
7: Saya Nayang main gitar.
1: Oke.
0: Lempeng. Oke, dan kami. Kami sama aja. Dan mungkin kita akan sedikit berkenalan dulu kali ya.
1: Yes.
0: Jadi sebenarnya Sound of Panca ini pertama kali akhirnya bergabung menjadi Panca itu gimana awalnya?
3: Ya, awalnya Eka.
0: Oke.
3: Okay. Udah berlima jadi Panca.
0: Serius itu. Sesimpel itu ya.
1: Sesimpel itu ya. Benar-benar. Oke.
0: Tapi awalnya berarti siapa yang
1: mencetuskan
0: gitu?
3: Sebenarnya kita teman lama.
0: Oke.
3: Terus teman-teman juga punya band masing-masing.
0: Oke.
3: Cuma saya aja yang selama ini bekerja di belakang layar. Agak ke belakang, cuma kali ini karena kita ya udahlah gitu, udah lama kenal, yuk sekalian aja maju-maju dikit lah ke depan.
0: Jadi bikin band.
3: Ya selain tuntutan finansial juga sih.
0: Oh wow.
1: Itu jujurnya ya.
0: Tapi bukannya bikin lagu malah mengeluarkan finansial.
1: Nah,
0: banyak
1: iya.
0: Kan.
1: Benar.
0: Oh gitu, berarti awalnya dari teman lama ya.
3: Teman lama.
0: Seberapa lama dari zaman kuliah?
3: Enggak selama itu.
0: Oke. Okay.
3: Cuma kalau 5 tahun lebih.
0: Oh, oke.
3: Terus kita sering banget ketemu di momen-momen yang ini ya, kita punya grup sendiri tetap ketemu. Ya udahlah, kita akhirnya sering jamming.
0: Oke.
3: Kerja akhirnya di tempat yang sama.
0: Oh gitu.
5: Ini ya.
0: Kerja di bidang musik juga atau
3: di bidang kreatif sih?
0: Oh, di bidang kreatif.
3: Kreatif.
0: Tapi apa maksudnya outputnya berarti?
3: Ya film.
0: Oke.
3: Film, ya musik juga.
0: Oke.
2: Konser juga.
3: Promotor lah ya.
1: Promotor. Oke.
3: Mau kita promotorin?
0: Boleh. Soalnya saya mendukung banget motor.
5: Boleh.
0: Jokes harus gitu ya. Oke.
1: Kalau bapak-bapak.
0: Ada. Saya keluarkan jokes bapak-bapak saya. Oh, volume mic-nya oke, rada deketan dikit kali ya.
1: Oke, boleh.
0: Dikit-dikit ya. Oke. Oke, aman. Oke, jadi emang ternyata dalam satu lingkup pekerjaan bareng gitu ya. Oke.
1: Akhirnya klik bikin sebuah band.
0: Nah, tapi ada salah satu interesting di mana kalau tadi ngomongin soal film gitu ya. Sound of Panca berarti ada bikin project apa namanya tadi? Soundtrack. Berarti bukan ini ya, bukan scoring ya, tapi soundtrack. Bedanya apa sih kalau boleh tahu?
8: Scoring itu adegan.
0: Oke.
8: Adegan film. Kalau ini
3: ya bisa lagu. Seperti itu sih.
0: Oke.
3: Lebih mudah lah ya.
1: Bukannya begitu. Menurut orang awam ya.
0: Iya, soalnya jujur kadang suka kebalik-balik kan. Scoring jadi soundtrack jadi scoring gitu. Itu awalnya berarti gimana akhirnya kayak proses di balik itu gitu gimana sih?
2: Awalnya coba-coba.
1: Saya mau.
0: Awalnya gini ya.
1: Awalnya coba-coba.
0: Akhirnya maksudnya proses bikin soundtrack itu gimana sih?
3: Prosesnya? Pertama ambil pulpen.
0: Oke.
1: Oh, panjang nih. Panjang. Prosesnya panjang nih.
0: Ada MOU-nya dulu. ada tanda tangan MOU.
9: Ya. Ini karena terlibat kita dalam penulisan.
0: Oke. Okay.
9: Terutama vokalis Sonoh Panca ini terlibat dalam apa? Skripnya lah gitu.
1: Oke. Okay.
9: Develop itu skripnya.
0: Oh, berarti
3: terus habis itu kita ke Gunung Kawi.
0: Wah. Wow.
3: Di sana ternyata ada price list-nya tuh kalau satu lagu sekian.
0: Gue jadi tahu lagi tuh. Serem juga ya. Ada tumbalnya enggak ya?
9: Ada tumbal.
0: Jangan. Oke, berarti emang dari segi penulisan apa segala macam juga Sound of Panca ada andil di dalamnya gitu ya. Nice.
1: Oke. Berarti sebenarnya emang kalian lagi garap project film ini akhirnya kebentuk Sound of Panca atau kebentuk dulu nih Sound of Panca baru bikin sebuah apa soundtrack tuh?
3: Bandnya sih kebentuk udah beberapa waktu sebelum film dibuat,
1: Tapi
3: belum dinamai
0: Sound of Panca. Itu menarik tuh. Okay. Itu kenapa akhirnya memutuskan untuk Sound of Panca akhirnya? Nah,
3: jadi gini. Di dalam film ini ada satu isu yang kita anggap berbahaya nih untuk generasi kami dan juga di bawah kami gitu.
0: Benar.
3: Sehingga kita ingin menyuarakan itu.
0: Oke.
3: Okay. Nah, karena kita berlima, kita sebut Panca. Ya, suaranya orang lima ini dan ditujukan agar meraih suara banyak lah gitu untuk mendukung isu itu tadi.
0: Dari Panca jadi banyak ini ya.
3: Kira-kira.
0: Tapi temanya berarti kita langsung sebut aja berarti untuk melawan judi ya.
3: Judi.
0: Itu juga tema dari filmnya.
3: Itu pengantar cerita sih sebetulnya.
0: Oh, okay.
3: Pengantar cerita dari film ini yang nanti dari situlah banyak konflik dan banyak hal yang terjadi, hal negatif yang terjadi terhadap pelakunya.
0: Oh, interesting. Filmnya rilisnya kapan sih kalau boleh tahu?
3: Insya Allah Agustus.
0: Agustus, tahun ini ya. Oke. Jadi jangan lupa ditonton ya, Teman Bro 2 ya. Tapi nanti kita bakal ngobrolin lah tentang musiknya akan seperti apa sih Teman Bro 2.
1: Betul.
0: Dan pastinya langsung aja buat yang pengen nanya-nanya bisa merapat kemana, Dit?
1: Bisa langsung merapat di WhatsApp Bro 2 FM Jakarta tentunya di 0811-800-105 atau bisa langsung drop pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Tentunya.
0: Langsung aja Teman Bro 2 tanya sekarang. Jadi jangan mana-mana dulu. Kita tetap di MLC.
1: Music Live Chat.

0: masih di MLC
1: Music Live Chat dan kita masih bareng sama Sound of Bajang.
0: Oke. Right. Tadi kita udah sedikit intro, sekarang kita masuk ke dagingnya nih.
1: Ah, ini dia. Daging banget. Daging Martin kan.
0: Waduh, bagus.
2: Daging Martin.
0: Bagus, bagus, bagus.
1: Oke, okay, bagus.
0: Ari daging? Tambahin lagi.
1: kita enggak sebapak-bapak ini.
3: Kita enggak ngerti loh.
0: Ada soalnya daging tapi di SeaWorld.
3: Iya.
0: Apa tuh? Gong ya.
1: Ada jauh ya. Oke. Okay.
2: Kamar daging Indonesia. Itu lansia tuh lebih ini.
0: Oke. Dan ini baru aja Sound Manja baru ngeluarin album terbaru.
1: Yes, album perdana berarti ya.
0: Album perdana.
1: Berjudul Menang Untuk Kalah.
0: Yes. Yes. Tapi sebelum itu gimana rasanya akhirnya punya album perdana gitu?
2: Kayak happy banget gitu.
0: Itu jawaban yang diinginkan.
2: Gimana ya? Excited banget gitu.
0: Tapi beneran excited kan?
2: Iya. Pastilah.
0: Berapa lama itu bikinnya kemarin?
4: Dua bulan.
0: Wow, luar biasa.
1: Tapi ini berarti satu album ini jadi soundtrack untuk film yang judulnya sama berarti kan?
5: Iya.
1: Menang Untuk Kalah.
5: Semua lagu di album ini masuk dalam film.
1: Oh, oke. Tapi yang gue penasaran adalah sebenarnya kalau bikin soundtrack itu bikin soundtracknya dulu atau nyesuaiin sama ya adegan filmnya?
0: Bener tuh.
5: Sebenarnya sih nggak ada yang wajib mana duluan.
1: Oke. Okay.
5: Ya. Itu tergantung dari kita dan filmmakernya
0: gimana.
5: Yeah. Cuma kalau saya karena kebetulan terlibat di proses script developmentnya, jadi udah tahu duluan nih ceritanya.
1: Saya
5: bisa bikin liriknya.
2: Jadi semua lagu di Menang Untuk Kalah ini, album Menang Untuk Kalah ditulisnya sama Mas Faris.
1: Liriknya. Oke.
5: Semua tulis doang. Tadi kan ngambil pulpen.
0: Ngejiplak ya. Ya enggak dong. Oke, okay, dan berarti di dalam album ini ada berapa lagu totalnya berarti ya?
3: 11.
0: Nice, 11
2: memang. 11 tapi ada dua lagu yang akustik version gitu.
0: Oke. Okay.
5: 9 lagu.
1: 9.
5: Oke.
0: Akustik version. Oke. Okay. Mungkin kita mulai dari yang nama judulnya dulu kali ya. Kita akan mulai dari Menang Untuk Kalah. Ini berarti kalau dari penulis lagunya sendiri gitu ya, Mas. Ini mau bercerita tentang apa tuh?
5: Jadi begini, kadang kita kalah oleh keinginan kita. Padahal sebetulnya kita sadar ada kebutuhan yang jauh lebih prioritas. Di situ saya berusaha mengingatkan kita semua fokus kepada kebutuhan dulu, setelah itu baru pada keinginan. Jadi ada lirik yang ku kejar kemenangan tapi kalah yang ku dapat. Ku cari pintu selamat, kiamat yang ku dapat. Nah itu kalau kita kalah sama keinginan kita akan mengalami kalah.
0: Nah itu yang susah tuh.
1: Benar.
0: Gue adalah orang yang impulsif kadang-kadang ya. Suka mau, kemarin 77 akhirnya check out juga gitu. Gak penting padahal. Itu yang susah tuh.
1: Yang dipenting-pentingin ya.
0: Manusiawi ya.
5: Justru karena itu manusiawi banget, kita berusaha ngingetin.
1: Nah, iya sih benar.
0: Tapi mungkin kira-kira ya, mungkin ada teman pro 2 juga yang impulsif gitu.
1: Ya.
0: Kira-kira tips yang paling penting untuk menahan diri apa sih?
2: Puasa ya.
1: Bener sih.
5: Itu mengelola hawa nafsu.
1: Iya, bener.
0: Tapi suka susah gitu ya.
1: Iya kan.
0: Kadang aja masih puasa.
5: Tergantung niat lah.
0: Tergantung niat ya.
5: Yang penting sahur yang benar.
0: Salah. Bisa aja nih Kang Sule. Enggak, tapi serius. Berarti apa nih? Berarti apa yang harus dilakukan? Kalau dengerin lagunya gitu ya misalnya.
5: Sebetulnya lagu itu kita berusaha ngingetin diri kita sih. Gitu. Karena kita belum lulus di situ. Kita sama-sama belajar, sama-sama berusaha menahan itu dan mengelola keinginan sebetulnya. Ya alhamdulillah sih sejauh ini mulai menerapkan mana yang prioritas, mulai skala prioritas tuh.
0: Kita bisa
5: nyusun itu, insyaallah sih enak aja sih kesananya.
0: Wah itu sih yang rada berat sebenarnya ya teman berdua ya.
1: Iya.
0: Semoga bisa lah ya.
1: Gue yakin lo bisa dapet.
0: Bisa ya.
1: Kalau ada masalah
0: Thank you. Oke, lagu kedua Judi. Nah, ini ya seperti judulnya mungkin gue udah dengar juga tentang judi gitu ya.
5: Ya kalau judi bukan ciptaan kami, tapi itu ciptaannya Noro Haji Romainama.
0: Ya, benar.
5: Ini lagu yang legend banget.
0: Nah,
5: kita memaknainya gini. Seorang Haji Roma Irama menulis lagu itu di tahun itu.
0: Iya. Yeah.
5: Dengan lirik setajam itu, yes. Artinya di tahun itu sudah masif nih.
0: Bener
5: perjudian.
0: Sih.
5: Praktik perjudian sudah masif gitu. Dan sampai hari ini berkembang terus. Bertransformasi ke digital ya, di online gitu. Sehingga kita enggak tahu

0: Kami sih senang banget ya, maksudnya gimana gitu lagi.
1: Oh enggak. Oke. Enggak gitu, yang pasti gini, ada kebanggaan tersendiri. Kemudian kita masih sampai hari ini tuh masih ngerasa yang wah, Bang Haji baik banget ya kita dikasih.
2: Bersyukur lah
1: dikasih izin untuk apa namanya memproduksi ulang ini, membuat aransemen sesuai dengan karakter band kami gitu ya. Ya jadi sebetulnya lebih ke bersyukur. Nah, kalau udah bersyukur tuh ya kita enggak menampakkan kegirangan berlebihan.
0: Oh iya, keren. Kita jadi sekarang. Ya bagus banget.
3: Biasa aja, biasa aja.
0: Keren.
2: Cool aja, cool aja.
3: Sans.
0: Tapi jangan terlalu. Nanti jadi tukul. Ntar jadi tukul.
1: Ini Kang Alam nih mau ngomong.
0: Silakan. Boleh.
4: Ini juga kan tadi selain lagu Judi, semua mungkin kalau udah dengar semuanya, terutama banyak kan lagu apa lirik-lirik yang cukup tajam, satir gitu ya. Mungkin ada ini kayak lagu ini kayak menggurui gitu ya, kayak mau ngajak apalah bahasanya edukasi atau kita enggak sama sekali. Ini tuh curhatan. Makanya Son of Panca tadi suara kita berlima, kita sama-sama
1: resah.
4: Tapi kan gini, itu keresahan yang sebenarnya bahaya banget nih.
0: Iya.
4: Ini bahaya banget nih untuk urusan judi ini.
0: Iya.
4: Kalau pengennya Son of Panca tuh tadi kita suara berlima untuk mencari suara kita bareng-bareng nih.
0: Iya.
4: Jadi sama-sama ayolah tadi apa mendahulukan kebutuhan daripada keinginan gitu.
0: Iya.
4: Bareng-bareng bukan berarti Panca ini udah lepas dari itu gitu.
0: Menggurui
4: masih enggak. Bareng-bareng nih kita ini
0: gitu. Mungkin POV-nya bisa kayak lagi marahin diri sendiri gitu kan. Dari cerita diri sendiri. Ayo dong, bisa menahan apa segala macam. Jangan judi misalnya, apa segala macam.
2: Benar.
0: Iya, nice. Oke, nanti kita bakal bahas lagu yang lain.
2: Betul.
0: Tapi kita bakal dengerin dulu nih.
2: Benar.
0: Judi versinya dari Son of Panca.
2: Benar. Dan ini kolaborasi juga ya bareng sama Bang Rudi Nugraha ya.
0: Yes.
1: Sorry. Kafein ya.
0: Oke,
2: langsung aja kita dengerin lo Son of Panca.
0: Let's go.
2: Rudi Nugraha dengan Judi.
0: Let's go.

0: Oke, balik lagi di MLC Music Live Chat Nomor 2.
1: Yoi, dan kita masih bareng sama Sound of Banjir.
0: Nice. Oke, tadi kita sebelum lagu ini kita dengerin lagu Judy. Yang ternyata jauh banget.
2: Tahu lu dia.
1: Tahu.
0: Jauh banget sama lagu aslinya.
1: Betul.
0: Ini keren sih.
1: Oke. Ini bikin berarti dibikin apa? Berarti rock jatuhnya ya?
3: Iya.
1: Rock gitu ya. Tapi emang keseluruhan dari lagu di album ini rock berarti lagunya.
3: Iya.
4: Enggak.
1: Oh, enggak juga.
4: Kebanyakan ya.
1: Kebanyakan tapi ya.
4: Mesti denger sih
0: satu lagu.
4: Tapi maksudnya gini, kalaupun ada lagu yang lebih poppy lah gitu ya, lebih pop begitu, tetap laki.
0: Iya, benar sih.
4: Gitu kan laki.
0: Gitu yang pengen dikejar ya berarti ya. Bener. Kesini naik Harley semua kan kebetulan.
3: Enggak lah.
0: Naik apa nih berarti?
1: Enggak, gue serius. Oh,
0: serius. Kira-kira mau bercanda.
3: Enggak. Gue lagi gak pengen bercanda.
0: Oh, tadi serius banget sih kelihatan sih. Oke, kita langsung aja nih buka pertanyaan. Di live chat udah rame banget juga.
1: Yoi.
0: Ada siapa? Coba bacain.
1: Ini ada dari Zahwa nih.
0: Zahwa, halo Zahwa.
1: Tadi udah diputer lagunya ya. Terus ada Devrita. Ah gimana sih?
3: Ya itulah.
0: Gak pakai kacamata sih.
1: Devtira Anissa.
0: Oke,
1: gitu. Katanya apa? Ada, dia baik-baik saja tanpaku ya, nanti tolong diputar. Nanti tanpa coba aku. Ya.
0: Oke.
1: Terus ada Viko Fakih. Proses jadi original soundtrack apa ditawarin atau diminta bikin lagunya untuk jadi original soundtrack?
0: Boleh, silakan dijawab.
5: Kebetulan kita gak ditawar sih, langsung.
1: Langsung deal.
2: Ngeri. Gak boleh diskon.
3: Enggak, ya pay letter boleh.
0: Tapi emang berarti emang udah ada di belakang projectnya itu dan sekalian bikin juga gitu ya.
4: Iya, kita diminta secara apa PH itu minta kita bikin soundtracknya.
0: Gitu ya, Viko. Alright. Selanjutnya.
1: Selanjutnya ini dari Rohayadi. Aduh, jadi apa sih? Generasi zaman now itu yang memang harus diedukasi bahwa judi itu jahat.
0: Sepakat.
3: Tepuk tangan buat Roh tadi, siapa Roh?
0: Rohayadi. Tapi emang iya sih.
1: Benar.
0: Ini pertanyaan belum nih?
1: Oh iya, ini di WhatsApp-nya ini ya. Ini.
0: Hai, aku Zli. Mau nanya dong buat Sound of Panca. Aku Gen Z dan baru dengerin lagunya, terus lihat first albumnya unik banget katanya. Menang untuk kalah, boleh diceritain gak? Kenapa first albumnya namanya itu? Dan apakah ada background story-nya?
3: Oke. Kenapa dinamai Menang untuk Kalah gitu ya? Karena pertama filmnya judulnya Menang untuk Kalah.
0: Okay.
3: Dan ini bagian dari film tersebut. Nah, tapi kalau kita gali lagi lebih dalam, sebetulnya itu rangkaian pengalaman hidup sih, dari kita personel maupun dari orang di sekeliling kita.
0: Oke.
3: Okay. Itu yang kita coba rangkai. Kenapa? Karena filmnya tuh ternyata cerita sehari-hari banget dan itu terjadi di banyak ini ya, banyak orang ya. Makanya kita itu tadi kenapa 2 bulan bisa lagu ini selesai diproduksi ya, album ini selesai diproduksi ya, karena itu nyata di lapangan, ada di masyarakat, ada kita bersinggungan langsung, jadi ya kita secara tidak langsung mengalir banget gitu saya nulis.
0: Wow. Ini yang susah sebenarnya, mungkin musisi lain susah untuk mencari kayak keresahan hari-hari apa yang bisa dijadiin musik ya.
1: Bener.
3: Karena nggak semua orang mau ke Gunung Kawi sih.
0: Susah sih itu sih. Oke, ada pertanyaan lagi?
1: Oke, selanjutnya nih. Halo, salam dari Intan di Bandung. Suka banget aransemen baru Judy. Om Haji Roma Irama jadi rock katanya.
0: Yeah.
1: Udah denger semua lagu Sound of Panca, paling suka Lelah Hati katanya. Mengingatkan lagu dari Korea karena musiknya banyak part-partnya.
0: Oh gitu.
4: Ya, itu kita memang K-popper.
1: Benar.
3: Dan biasanya celana kita putih.
2: Percaya. Enggak kelihatan.
1: Terus ini katanya mau tanya untuk Kalah Telak Sendiri, back of history-nya apa itu? Liriknya caur banget katanya.
0: Oke. Kalah Telak nih.
3: Ini Kalah Telak atau Lelah Hati ini tadi?
4: Kalah telak yang caur banget kalah.
1: Yang ditanya kalah telak.
3: Kalah telak.
1: Intronya lelah hati.
3: Iya. Memang kalau lelah hati itu dia notasi per song itu beda semua, jadi nggak ada pengulangan. Di, jadi agak kaya ya dinamikanya di lagu Lelah Hati. Ini saya harus apresiasi sih kalau dia sampai komennya begitu ya. Berarti dia dengerin banget dan dia notice di situ. Nah kemudian kalau untuk Kalah Telak, ya kami sih sebutnya liriknya emang nyebelin.
0: Oke.
3: Karena ada lirik yang ayo,
6: siang.
3: Ku harap menang Kalah Telak yang ku dapat.
6: Siang.
3: Ku harap menang, ku harap jackpot cuan malah hutangku yang jadi berlipat.
0: Ya, asik banget.
6: Kayak gitu. Siang.
3: Gitu ya, siang. Siang. Ku harap menang Kalah Telak yang ku dapat.
6: Siang.
3: Ku harap jackpot cuan malah hutangku yang jadi berlipat.
0: Ya. Dekat sekali ya.
3: Iya,
0: sehari-hari lagi.
3: Betul.
0: Oke,
3: terus
0: oke.
3: ada ini juga apa?
4: Sentilan itu.
3: Ada sentilan-sentilan yang di situ liriknya kira-kira
4: lambang
3: gitu. Ya, tertipu lambang petir gitu. Iblis sang penguras harta ya gitu-gitu. Memang caur.
1: Caur banget sih, benar-benar.
4: Bukan lambang petir pelat merah ya.
1: Bukan.
0: Makanya berarti jangan dilakukan ya, lambang petir.
3: Bingung kalau dulu kita ada petir ngumpet, sekarang orang ngejar-ngejar petir.
1: Aduh. Nyari-nyari petirnya gitu.
0: Kacau. Tidak boleh ya, nomor dua ya.
3: Boleh.
0: Dan pastinya banyak lagu lainnya lagi yang mungkin belum termention gitu ya, ada Tersisa Sesal, Ku Ingin Menjagamu, Baik-Baik Tanpamu, Dewi, Hancur Lebur, terus habis itu baru yang Acoustic Fashion deh, dari Tersisa Sesal sama Ku Ingin Menjagamu yang Acoustic Fashion.
1: Yes.
0: Dan pastinya bisa didengerin di semua digital streaming platform sekarang.
1: Yes.
0: Oke. Okay. Dan pastinya yang paling penting bisa di request di Produ FM di seluruh Indonesia.
1: Betul sekali ya.
0: Nanti abis ini katanya bakal ada live session ya?
3: Iya. Tapi mau nyanyi katanya ya?
0: Oh saya. Kebetulan edit ya. Kebetulan yang padus edit ya. Oke kalau gitu nanti sambil Sound of Panca prepare, yes. Jadi jangan mana-mana dulu teman Bro 2, ramaikan live chatnya.
1: Betul.
0: Dengan mungkin bisa spam Sound of Panca gitu ya.
1: Atau mungkin lagu apa yang pengen dibawain malam hari ini.
0: Boleh. Kalau gitu jangan mana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Oke, teman Pro 2 masih di MLC
1: Music Live Chat dan masih barengan sama Sound of Panjang.
0: Yeah. Alright. Dan kalau misalkan nih teman Pro 2 pengen kepoin sosial medianya dan update-nya, bisa langsung follow Instagram-nya di mana?
1: Sound of Panjang.
0: Sound of Panjang. Ya. Oke, okay. Instagram masing-masing mau dipromoin?
2: Enggak usah, takut ngetop.
0: Woi. Takut Ariana Grande lewat. Oke deh, dan maksudnya thank you so much. Kalau baca.
2: Terima kasih. Maaf ya kalau ngerepotin.
0: Enggak ngerepotin, ngerepotin banget gitu kan. Bercanda. Oke, dan seperti udah bisa dilihat, sudah ada gitar di sini. Berarti sudah akan ada salah satu surprise, yaitu adalah
1: Live session.
0: Kalau gitu, sambil bersiap-siap kita pamit dulu ya teman Bro 2. Terima kasih.
1: Teman Bro 2 sudah mendengarkan kita satu jam terakhir bareng sama Sound of Panja. Okay. Kita ngomongin soal album perdananya ya, Menang Untuk Kalah. Jadi jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagu-lagunya Sound of Panja di Spotify, DSP. Di MV-nya udah ada kah atau akan menyusul?
2: Kabar video liriknya nyicil.
0: Video lirik ya.
2: Nyicil tadi.
0: Nyicil. Dan pastinya harus ditunggu juga filmnya
2: yang benar banget.
0: Di apa tadi, bulan apa?
3: Agustus.
0: Di bioskop.
3: Nobar ya nanti kita ya, nobar ya.
0: Boleh.
1: Kita nobar.
0: Kalau gitu, nama gue Davey Prada.
1: Nama gue Edi Tama.
0: Langsung aja kita sambut. Ini dia Sound of Panja.

0: Info Pro 2 bareng aku Deswa Fitra. Teman Pro 2, aktor Chris Hemsworth dipastikan kembali membintangi Extraction 3 sebagai Tyler Rake, dan ia akan bergabung lagi dengan Idris Elba dan Goldshifter Farahani, sementara Sam Hargrave kembali menjadi sutradara. Proses syuting dijadwalkan mulai musim panas 2026 dengan naskah ditulis oleh David Well menggantikan Joe Russo yang kini tetap terlibat sebagai produser bersama Anthony Russo. Detail cerita masih dirahasiakan Teman Pro 2, namun film ini akan kembali menghadirkan aksi intens cast Tyler Rake sekaligus memperluas semesta Extraction.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya Teman Pro 2 masih dari dunia hiburan. Sequel The Batman Part 2 dipastikan mulai syuting pada bulan Juni 2026 di London, Inggris. Robert Pattinson kembali sebagai Bruce Wayne atau Batman dan didampingi oleh Andy Serkis sebagai Alfred. Sejumlah pemain lama seperti Jeffrey Wright dan Colin Farrell juga diperkirakan kembali bersama tambahan pemain baru seperti Sebastian Stan sebagai Harvey Dent dan Scarlett Johansson dengan peran yang masih dirahasiakan. Film ini kembali disutradarai oleh Matt Reeves, melanjutkan kesuksesan film pertama pada tahun 2022. Film ini Teman Pro 2 dijadwalkan tayang pada tanggal 1 Oktober 2027 dan diharapkan kembali meraih kesuksesan besar.
1: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu teman Pro 2. Balik lagi sama aku Rama GMZ di Jaga Malam. Kita seru-seruan bareng teman Pro 2 di sini, kita sampai nanti jam 11, jam 12. Tapi di jam 11 kayak biasa teman Pro 2 aku temenin di Jazz Music sampai nanti jam 12 malam teman Pro 2. Di depan masih rame banget teman Pro 2, ada Jamet, Jamet Pro 1 di depan, dan ada Desva Fitra di depan teman Pro 2. Dan juga teman Pro 2 yang mau gabung di Jaga Malam bareng sama aku, langsung aja WhatsApp di 081-3278-66966. Kayaknya kalau dikasih lagu, lagu apa nih yang enak? Tapi kalau menurut aku mending lagunya ini deh teman Pro 2. Tahu gak? Bisa tebak gak lagunya apa? Lagunya ada dari Kasih Aba-Aba. Let's go.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.

Masuk lagi di WhatsApp teman Pro 2, ada dari Kak Diah Ristanti. Katanya masuk nih, Rama, aku mau request Nadine Ryan Block. Ryan Block Block lah, apalagi Ryan perempuan gila. Sorry. Lagu RRI dong, Ryan Block 8 nih teman Pro 2. Oke, selamat malam, selamat tugas, thank you lagunya. Oke, abis ini aku udah siapin ya lagunya, ada Nadine Amizah, Ryan perempuan gila buat Kak Diah Ristanti. Let's go.

Masih banyak banget yang masuk di WhatsApp teman Pro 2. Ada dari Kak Hil, mau nyapa jaga malam dan mau request lagu, katanya mau lagunya Kak Hitna, bebas mau apa aja. Oke, abis ini aku siapin lagunya Kak Hitna, Aku Kamu dan Dirinya, kayaknya boleh deh kayaknya. Oh iya boleh nih, Aku Dirimu dan Dirinya. Dan lanjut lagi dari siapa di WhatsApp, ada dari Kak Lara Purnamasari. Hai Kak, Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku mau izin request lagu dari Angie Scarfalho. Menyenangkan Kak, alasannya karena lagu ini mengajarkan kita semua bahwa cinta itu tidak selalu berarti memiliki. Terkadang bentuk cinta yang paling tulus adalah mengikhlaskan orang yang kita sayangi demi kebahagiaannya. Dan prima bahwa tidak semua hubungan itu berada sesuai dengan harapan. Terima kasih. Oke, sama-sama Kak. Aku cariin dulu ya lagunya Merelakan. Merelakan. Coba ada gak ya? Oh, ada nih. Oke. Merelakan. Lanjut lagi. Aku bacain lagi WhatsApp dari Kak. Siapa nih? Dari Kak Zulia. Halo Kak Zulia. Malam Kak Pro 2, jaga malam boleh request Remuk Angie Carvalho lagi. Oh, dari Zulia di Jakarta. Selamat buat kakak penyanyinya, semangat terus siarannya ya. Stay tune di era digital nih. Oke, Angie Carvalho lagi. Remuk. Remuk. Ada dong. Langsung aja deh. Aku puterin dulu lagunya dari Kak Hil ya. Ada dari Kak Hil, mau lagunya Kak Hitna, bebas katanya. Oke, langsung aku siapin. Ada Kak Hitna, Aku Dirimu Dirinya. Let's go.

0: Oke teman Pro 2, masih dijaga malam bareng sama aku Rama KMC. Di sini teman Pro 2, aku kayaknya dilihatin dari depan teman Pro 2, ada yang ngeliatin deh kayaknya. Siapa ya itu teman Pro 2? Kayaknya orangnya kayak jamet-jamet gitu teman Pro 2. Aduh, ada. Nah, kita bakal ngebahas teman Pro 2. Well, bahas kereta api, tapi banyak kita kan bahas kereta api Indonesia ya. Dan kita sekarang bakal geser ke Amerika Serikat. Ada kereta api Big Boy. Kereta api Big Boy. Ini aku baca dari rri.co.id teman Pro 2. Ada lokomotif Big Boy yang dikenal sebagai salah satu lokomotif terbesar dan paling bertenaga yang pernah dioperasionalkan di dunia teman Pro 2. Dibangun waktu tahun 40-an, lokomotif ini tuh menarik rangkaian kereta barang biasanya yang sangat berat buat ngelintasin jalur-jalur pegunungan di wilayah barat Amerika Serikat. Nah, lokomotif Big Boy diproduksi oleh American Locomotive Company atau ELCO, bentuk dari Union Pacific Railroad sebanyak 25 unit dan dibuat antara tahun 41 sampai 44 teman Pro 2, yang buat memenuhi kebutuhan logistik yang terus meningkat pada masa itu di Amerika Serikat. Dan ternyata lokomotif raksasa ini berkonfigurasi 4884. Jadi Big Boy ini punya panjang lebih dari 40 meter dan berat keseluruhan yang mencapai lebih dari 1 juta pon ketika beroperasi. Ih gila, keren banget ya teman Pro 2. Itu gede banget pasti lokomotifnya. Aku juga penasaran banget sama lokomotif itu teman Pro 2. Dan juga yang mengesankan, Big Boy ini juga dikenal dengan berkat tenaga uap yang luar biasa besar. Mesinnya bisa menghasilkan daya yang sangat tinggi sehingga tetap handal waktu melintas tanjakan-tanjakan panjang dan jalur pegunungan yang menantang teman Pro 2. Dan seiring perkembangan teknologi lokomotif diesel, armada Big Boy mulai dipensiunkan pada tahun 50-an. Nah, beberapa unit berhasil diselamatkan dan dipajang di museum sebagai bagian dari penting sejarah perkembangan transportasi kereta api di Amerika Serikat. Dan sampai sekarang, lokomotif Big Boy ini jadi simbol kejayaan era lokomotif uap di Amerika Serikat. Keberadaannya gak hanya nyerminin kemajuan teknologi industri pada masanya, tapi juga menjadi wadah sejarah yang terus menginspirasi perkembangan dunia perkeretaapian dan menarik minat generasi baru buat mengenal sejarah transportasi, khususnya transportasi kereta api teman Pro 2. Ya, semoga aku bisa lihat atau bisa ngerasain rasanya naik Big Boy teman Pro 2 di Amerika sana. Wah, gak kebayang, keren banget teman Pro 2. Aduh, berkesan banget deh kayaknya kalau sampai bisa lihat langsung sama ngerasain langsung lokomotif Big Boy. Kalau kalian teman Pro 2 udah ada yang pernah belum? Kalau udah boleh dong sharing di WhatsApp ya di
1: 081-327-8696. You're trying to get out.

Oke teman 22, masih di jaga malam bareng sama aku Rama GMC. Teman 22 mau gabung atau mau request lagu masih boleh banget ya. Aku tungguin di sini teman 22, WhatsAppnya udah masuk tadi, udah aku puterin semua lagunya. Dan ada lagi yang mau request lagu lagi, katanya mau lagu Hindia, Rasakan Nikmatnya Hidup. Langsung aja aku puterin ya. Ada Hindia, Rasakan Nikmatnya Hidup. Let's go.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

DJ gak malam masih sama aku sama Gem sih di sini teman pro 2 di WhatsApp udah masuk lagi ada yang request lagu dari Kak Doni mau lagu Groove Bandit Rindu. Oke, langsung aku cari dulu lagunya The Groove Bandit Rindu dan ada lagi dari Kak Hil mau request lagu lagi katanya mau lagunya Hindia Everything You Are. Boleh langsung aku siapin ya lagunya ya. Oke, udah dua lagu aku siapin langsung aja deh. Ada Groove Bandit, Rindu, dan Hindia, Everything You Are. Let's go.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Yes, teman bro, udah kerasa banget nih dari tadi, dari jam 8 sampai sekarang jam mau jam 11, teman bro. Aku nemenin teman bro di jaga malam nih. Dan saatnya kita harus bergeser, teman bro, bergeser ke jazz music. Di sini bakal aku puterin lagu-lagu His Training dari Pro 2 FM Solo buat teman Pro 2 semua. Dan so yang gabung langsung aja ya, jangan diubah frekuensinya karena masih ada jazz music sampai di jam 12 malam. Sekalian aja, Rama Gemzi harus pamit undur diri, pamit mengudara dari jaga malam. Sampai ketemu aku lagi besok di hari Jumat, teman Pro 2. Lagunya ada Hindia, Everything You Are, untuk mengawali jazz music di malam ini, teman Pro 2. Rama Gemzi out.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

¡Voy a tomar gato y cicote! ¡Ah!

kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surakarta Programa 2 dalam menyelenggarakan siaran yang sepanjang pagi, siang, sore, petang, dan malam hari ini, hari Rabu tanggal 8 Juli tahun 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program Madu Surakarta mengudara pada frekuensi FM 97 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini dari pagi hingga malam hari nanti, tepatnya hari Kamis tanggal 9 Juli 2026. Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Teman-teman Purdue FM yang berbahagia, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam atas Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dalam suplemen kali ini, kita akan membicarakan tentang suatu topik yang menarik yang mungkin kadang-kala kita merasakan hal tersebut. Manusia sekarang banyak masalah. Manusia sekarang banyak problematika kehidupan yang mungkin bisa diatasi maupun yang tidak. Sehingga muncullah yang namanya mental health atau kesehatan mental. Ini menarik bagi kita semua karena tentunya yang kita punya rasa dan kita punya jiwa, kita punya pikiran dan punya hati, itu tentunya akan merasakan bagaimana ketika masalah itu menimpa, masalah itu mendera kita, berlalu lalang dalam kehidupan kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita, sehingga menjadi runtuh semangat kita, menjadi runtuh kehidupan kita. Dan inilah yang nantinya terkenal dengan istilah kesehatan mental. Apa itu kesehatan mental, teman-teman Pro FM yang berbahagia? Kesehatan mental adalah kemampuan seseorang untuk mengelola fungsi kejiwaan dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya, menyesuaikan dengan orang lain dan diri sendiri. Dalam hal ini, Islam sebagai agama yang sempurna memandang kesehatan mental adalah sebagai bagian penting dari kehidupan yang berhasil. Ini adalah merupakan pandangan yang positif ketika kita mampu mengelola mental kita. Berikut ada beberapa prinsip dalam agama Islam terkait dengan kesehatan mental yang tentunya ini akan memberikan inspirasi, motivasi pada diri kita, pada hati kita untuk selalu menjaga mental kita supaya tidak down ataupun tidak runtuh. Kalau runtuh mental, berbahaya karena kita tidak bisa beraktivitas dengan sebaik-baiknya. Bisa mengganggu aktivitas kehidupan kita dalam bekerja, dalam belajar, maupun aktivitas yang lain. Bisa saja merugikan diri sendiri atau mungkin merugikan orang lain. Yang pertama, kita harus berprinsip tawakal dalam kehidupan kita. Tawakal di sini adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi segala kesulitan dan kecemasan. Kita selalu cemas dalam hidup ini. Kita selalu khawatir ketika akan menghadapi kesulitan maupun masa depan. Maka berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hal yang paling penting dan utama. Kemudian yang kedua adalah zikir, mengingat Allah untuk menenangkan jiwa dan ruh kita dan menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam pikiran kita dan hati kita. Wah, ini merupakan sesuatu yang sangat indah ketika kita ingat kepada Allah, misalkan di malam hari, di tengah malam kita menenangkan jiwa kita, menenangkan dengan spiritualitas kita, menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam pikiran kita. Masya Allah, ini merupakan sesuatu yang sangat indah ketika kita bisa melakukannya. Kemudian yang berikutnya adalah sholat, yaitu merupakan kewajiban dalam Islam, khususnya bagi agama Islam, yang merupakan bentuk meditasi untuk mencapai kedamaian batin dan mengurangi stres. Kita tahu kehidupan ini penuh dengan stres, tegangan tinggi ketika kita ada masalah yang cukup banyak. Tapi stres akan kendor ketika masalah itu terurai dengan kemampuan kita mengurai rasa stres tersebut. Kemudian berikutnya adalah kita membangun jaringan sosial di mana Islam mendorong hubungan baik dengan sesama dengan berbagai perasaan-perasaan yang positif dan memberikan support atau dukungan. Seseorang tidak akan maju ketika dia tidak didukung oleh orang lain, apalagi yang mendukung itu adalah orang-orang yang kita cintai. Kemudian berikutnya, menghindari perilaku destruktif. Ini merupakan sesuatu yang memang harus dihindari. Islam melarang perilaku yang merusak, seperti konsumsi alkohol, miras santika, ataupun yang lainnya, narkoba misalkan. Sekarang sedang musim, di mana-mana demo konsumsi alkohol dan sebagainya. Tentunya kita harus berpikir positif bahwa sesuatu yang destruktif itu harus dihindari dari diri kita, seperti minuman alkohol atau menggunakan narkoboy. Kemudian berikutnya, teman-teman Pro FM yang berbahagia, selain hal itu, Islam juga menekankan pentingnya bersyukur dalam keadaan bahagia dan bersabar dalam keadaan sulit. Beberapa cara tersebut
ya, di antaranya untuk menjaga kesehatan mental menurut Islam secara lebih praktisnya adalah kita menjaga spiritualitas dengan mengaji. Kita sering mengaji abata saja dan seterusnya, atau membaca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, atau berzikir La ilaha illallah, atau beramal-amal soleh. Kita beramsol atau beramal soleh sesuai dengan kemampuan kita. Infak, sodakoh, memberi bantuan kepada orang lain, bersalam atau berjabat tangan, dan lain sebagainya. Demikian juga membaca buku-buku berkaitan dengan kesehatan mental sesuai dengan agama kita, maupun kalau agama yang lain bisa menggunakan kesempatan itu untuk membaca Alkitab atau agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing, dan tentunya tetap berhubungan dengan manusia, tetap berhubungan baik dengan teman-teman dekat kita dan bermasyarakat. Demikian teman-teman Pro FM yang berbahagia, berkaitan dengan strategi dalam kita menjaga mental health kita. Jangan sampai kita terlepas atau lost, mental health itu menghantui kita dan seluruh aktivitas kita terganggu oleh gangguan yang satu ini. Tetaplah optimis bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai orang-orang yang bertakwa, dan tetaplah optimis bahwa Allah berikan tujuan hidup ini adalah tujuan untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan memotivasi dalam kehidupan kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan teman-teman Pro 2 FM berbahagia ini masuk surga-Nya Allah Subhanahu wa taala, dan teman-teman Pro 2 FM juga mendoakan kita semua, mendoakan saya dan mendoakan seluruh kru Pro 2 FM ini untuk selalu bersama-sama masuk surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, salam suplemen hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kamu simak?

Kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Informasi dalam Info Pro 2.
1: Teman Pro 2 pagi ini kita akan update informasi kamu di Info Pro 2 bareng aku Sylvia Zee. Perdana Menteri India Narendra Modi menyampaikan pidato di hadapan para anggota Parlemen Republik Indonesia. Ia menegaskan kedua negara berpeluang membangun masa depan bersama melalui penguatan kerjasama di berbagai bidang. Menurutnya sinergi kedua negara akan menjadi kekuatan baru yang memberi manfaat tidak hanya bagi kawasan tetapi juga dunia. Modi juga mengatakan India dan Indonesia berada pada titik penting dalam sejarah.
0: Info Pro 2.
1: Kabar selanjutnya teman Pro 2, KAI Service mengapresiasi aksi sigap seorang petugas keamanan yang membantu penumpang penyandang disabilitas di stasiun. Petugas tersebut menyambut kedatangan penumpang disabilitas menggunakan kursi roda di depan pintu kereta rel listrik atau KRL. Momen kesiapan petugas keamanan stasiun tersebut sempat terekam oleh kamera salah seorang pengguna media sosial. Unggahan tersebut akhirnya mendapatkan banyak sekali apresiasi positif serta beragam komentar baik dari para netizen. KAI Service menyampaikan apresiasi resmi tersebut melalui siaran persnya yang dirilis kemarin dan informasi dalam akun media sosial Threads @bspace_ menyebutkan bahwa petugas telah bersiap di stasiun tujuan. Petugas pengamanan kereta telah berkoordinasi secara aktif dengan petugas stasiun untuk segera menyiapkan fasilitas kursi roda. Langkah antisipasi ini dilakukan guna memastikan kenyamanan penumpang disabilitas saat turun melewati pintu kereta. Teman Pro 2 untuk informasi selengkapnya kamu bisa cek di rri.co.id.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

Morning teman Pro 2, apa kabar kamu di hari Kamis yang manis sekali pokoknya ya. Semoga hari ini kamu dalam kondisi yang sehat, terus semangat dan juga bahagia ya pastinya. Aku Sylvia Zee kembali menyapa kamu di udara teman Pro 2 tentunya sampai dengan nanti jam 10 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jadi banyak banget ya yang bakal aku puterin lagu-lagu bagus, terus apa lagi? Segmen-segmen pilihan juga pagi ini, mulai dari informasi-informasi pilihan, terus ada juga Battle Song Today, sampai ya udah info-info lagi gitu ya teman berdua ya. Pokoknya pagi ini kita penuhi dengan informasi-informasi yang positif deh ya. Jadi gimana? Apakah kamu sudah siap untuk mendengarkan lagu-lagu bagus pilihan kamu? Nah, kalau kamu sudah siap, jangan ragu-ragu kasih tahu aku juga. Misalnya pagi ini mau disemangatin pakai lagu apa? Ya, langsung aja WhatsApp di 081-327-866-966.

0: Bejo, Bejo, lampunya udah hijau tuh. Ayo.
1: Pitik.
0: Lah, bukannya biasanya ayam ya, Jo?
2: Ya kan kita orang Jawa.
0: Alah.
2: Lagian, masalahnya bukan itu, Ningsih. Woi, Mas, ini lampu baru hijau tuh 0,001 detik loh. Main klakson aja. Motor saya ini bukan motornya Valentino Rossi. Yang digas langsung makwush. Tembok sing sabar toh, ya.
3: Sorry, Mas. Sorry. Refleks.
4: Perkara satu detik bikin orang jadi panik. Sopan di jalan, hati pun...

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibble Man vs Machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2 pagi ini kita akan kembali ya di segmen informasi dan lagu-lagu pilihan ya. Dan kita awali dulu gak sih informasi pagi ini dari mana ya kira-kira? Dari Piala Dunia dulu deh. Karena kita tahu ya kalau Piala Dunia itu kan kembali nih menyita perhatian dunia lewat pertandingan-pertandingan yang penuh banget sama drama Teman Pro 2 dan juga kejutan dari berbagai negara. Yang digadang-gadang bakal menang ternyata kalah. Angkanya beda tipis lagi, 1-0 misalnya, atau 0-1, atau 2-1, atau 3-2 gitu kan, tipis-tipis banget gitu kan ya. Nah, turnamen yang digelar di Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko itu menghadirkan atmosfer yang meriah di setiap stadion. Format baru dengan 48 peserta ini juga membuka peluang bagi lebih banyak lagi negara untuk merasakan panggung sepak bola terbesar dunia. Tapi di sisi lain ya Teman Pro 2, perubahan ini tuh menghadirkan kayak tantangan baru dalam penyelenggaraan turnamen yang belum pernah ditemui dalam edisi sebelumnya. Sorotan publik tuh gak cuma tertuju di aksi para pemain di lapangan hijau, tapi juga ternyata berbagai persoalan di luar pertandingan tuh justru jadi perbincangan yang gak kalah ramenya tapi kayak gak ke blow up gitu loh Teman Pro 2. Kamu ngerasa gak sih? Mulai dari sulit banget ya untuk dapat visanya. Sumpah itu sulit banget, sulit. Aku berani kasih tahu kalau itu sulit karena baru ketolak gitu ya. Terus kayak mahal banget harga tiketnya, sampai keputusan wasit yang berbantuan teknologi atau VAR itu ya yang menuai banyak protes Teman Pro 2. Nah, cuaca ekstrim, sampai ada dugaan intervensi politik dan perlakuan terhadap sejumlah peserta yang turut memperpanjang daftar polemik Piala Dunia 2026. Jadi di balik kemegahan pesta sepak bola gitu ya, yang dinikmati miliaran pasang mata, ternyata tersimpan juga berbagai cerita yang memantik perdebatan. Sejumlah kontroversi ini ya menjadi pengingat kalau misalnya penyelenggara Piala Dunia itu gak cuma ditentukan oleh kualitas pertandingan aja, tapi juga tata kelola di luar lapangan. Yang pertama kita bahas sedikit dulu yuk, harga tiket yang gila-gilaan banget. Sampai aku lihat satu konten kreator. Dia bukan dibilang konten kreator sih, karena dia memang basicnya usahanya adalah sawit Teman Pro 2 ya. Jadi dia bilang kalau misalkan iya kalau untuk nonton tiket masuknya aja untuk nonton Piala Dunia tuh katanya perlu dengan biaya setara 10 ton sawit kalau gak salah. 10 ton ya, 10 ton sawit katanya dia gitu. Ya gue gak ngerti lah ya apakah itu benar atau enggak Teman Pro 2 gitu, tapi itu sedih aja bagi teman-teman yang ternyata mau ke Amerika tapi sebenarnya bukan buat nonton gitu loh. Bukan buat nonton si laga Piala Dunia, tapi ya ada keperluan gitu kan, misalnya ada keluarga yang sakit atau ada keluarga yang harus dikunjungi karena dan lain sebagainya gitu ya Teman Pro 2, sayang aja, sayang banget gitu ya. Nah jadi sebelum pertandingan dimulai itu Piala Dunia 2026 lebih dulu diwarnai persoalan di luar lapangan. Kebijakan imigrasi Amerika Serikat yang membuat proses pengajuan visa bagi sebagian supporter dan juga jurnalis sampai dengan official team menjadi sorotan. Ingat nggak? Ada beberapa wasit yang nggak bisa masuk, terus ada beberapa tim official yang nggak boleh masuk lah dan lain sebagainya. Itu kan jadi kayak enak banget gitu loh. Meski FIFA mengusung slogan Football United the World gitu ya, tapi nggak semua pendukung sepak bola tuh punya kesempatan yang sama untuk hadir di stadion langsung Teman Pro 2. Karena sejumlah warga ya dari negara tertentu tuh kayak menghadapi proses pemeriksaan yang lebih ketat banget. Bahkan ada yang gagal memperoleh izin masuk meski dia udah punya tiket pertandingan Teman Pro 2. Kan kayak bete aja gak sih? Laporan dari Associated Press ya menyebutkan kalau misalnya supporter dari Haiti contohnya, terus Ghana, Irak, sampai ada beberapa negara Afrika lainnya menjadi kelompok yang paling terdampak banget Teman Pro 2. Salah satu kisah itu datang dari Mustafa Al-Sadi, ya supporter asal Irak yang batal nyaksiin negaranya tampil di Piala Dunia. Kayak
selain kebijakan visa tuh, pemerintah Amerika Serikat juga netepin program visa bond ya, sampai dengan 15.000 dolar Amerika Serikat. Visa ini tuh diperuntukkan bagi pemohon ya dari sejumlah negara yang dinilai memiliki tingkat overstay yang tinggi, teman Pro 2. Nah, kebijakan ini tuh menuai kritik karena apa ya, kayak dianggap nambah beban finansial tuh bagi supporter yang mau menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Banyak juga para supporter dari berbagai negara mengeluhkan permasalahan visa ini, teman Pro 2. Daripada susah-susah, mending ke Indonesia aja boleh gak? Boleh gak? Ke Indonesia aja sini mainnya. Kita siap kok kayaknya. Masih banyak lagi, teman Pro 2, yang jadi kontroversi di luaran sana. Kayak panas ekstrim yang memaksa sepak bola tuh beradaptasi gitu ya. Terus apalagi, VAR, entah itu dinilai jadi penyelamat atau biang kontroversi gitu ya. Ini kayak banyak banget yang mempermasalahkan, sampai ada yang bilang politik lah yang dimasukkan juga ke lapangan. I don't know why, tapi ya itulah yang terjadi, teman Bro 2 ya. Semuanya melihat, dan aku juga kemarin melihat statement dari petinggi negara tersebut, kayak bilang aku tuh gak ngerti kartu merah tuh apa, I don't know. Red card tuh apa gitu ya. Tapi yang aku tahu bahwa pemain saya ini adalah pemain yang bagus. Sangat disayangkan pemain bagus gak bisa berlaga di kesempatan berikutnya. So katanya ya ini kan bukan masalah tonjok-tonjokan atau bukan masalah apa, ini hanya bertabrakan antara dua pemain, kenapa diberikan kartu merah? Aku kayak oh damn. Ya udahlah ya, namanya juga ya gitulah. Ya udah, teman Pro 2 deh, itu dulu ya kontroversi yang belakangan ini lagi rame ya, sampai malah ada head speech gitulah intinya, atau head comment dan lain sebagainya lah, teman Pro 2 ya. Ya kita nikmatin aja, pasti ada plus dan minusnya ya. Tapi kayaknya ini banyak banget yang mempermasalahkan lebih ke tiket sih, teman Pro 2. Tiket, politik yang masuk ke lapangan gitu kan, dan lain sebagainya, sampai yang enggak disadari adalah jadwal yang padat, akhirnya pemain tuh yang jadi korbannya, teman Pro 2. Yes, itu dia. Oke deh, informasi selengkapnya, karena enggak mungkin aku bakal kasih kamu info yang selengkap ini, karena kalau aku kasih info selengkap lebih dari setengah jam, Kakak ya. Jadi untuk lebih lengkapnya lagi, kamu bisa cek di rri.co.id.

saya Astuti Derni, Wakil Wali Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita kembali lagi untuk update terkait dengan Piala Dunia Tamu Pro 2 ya, di mana ini lagi hawa-hawa tuh nggak enak ya. Aku nggak ngerti apakah pagi ini memang hari ini pagi sih, aku lebih tepatnya memang dinginnya tuh beda gitu loh, dinginnya tuh kayak menghujam jantungku. Mulai deh drama lagi Sisil ya kan, iya kayak menghujam jantungku banget, nggak sih menghujam tulang kakak. Jujur dari perjalanan Jogja Solo aku nggak pakai AC sedikit pun ya, itu dinginnya udah ampun, itu mana kacanya ditutup ya kan, jadi bayangin dong udah kaca tutup aja masih dingin. Terus turunlah ke studio, ini di studio nggak pakai AC kakak, masih dinginnya sampai dalam, aku nggak ngerti ada apa sih. Cie, katanya Allah katanya gini, dikasih dingin salah, dikasih panas salah, tapi ya normal-normal aja bisa gak kakak gitu ya kan. Nah sama juga, nah hal-hal yang kayak gini kan pastinya kayak bikin worry, takutnya ada penyakit apa sakit gitu ya, karena nelan udah gak enak ya kakak ya gitu. Nah semoga juga kamu selalu diberikan kesehatan teman pro 2. Nah ngomongin masalah penyakit, ada hal juga nih dari timnas Norwegia ya, yang mereka tuh wah kena wabah penyakit nih kita teman pro 2, gak tahu kenapa, apakah ada virus di sana? Who knows? tapi ya teman pro 2 ya, ini timnas Norwegia lagi dilanda wabah penyakit jelang lawan Inggris pekan ini. Nah awalnya si Jorgen ini ya demam. Nah terus sejumlah anggota timnas di Norwegia itu jadi kayak ketepa gitu loh, kayak ke tepa tuh apa bahasanya ya? Ketularan gitu ya, batuk dan gak enak badan. Padahal Norwegia tuh bakal menghadapi Inggris di laga perempat final Piala Dunia 2026 di Miami Stadium Minggu teman pro 2 tanggal 12. Nah terus lolos ke perempat final ini merupakan torehan yang baik banget lah untuk Norwegia ya, sepanjang pentas di Piala Dunia 2026 ini. Nah, Norwegia tuh baru banget comeback ya. Tampil comeback lagi di Piala Dunia setelah terakhir tuh di tahun 98, teman pro 2, lama banget. Norwegia pastinya bertekad ya untuk terus mencatatkan sejarah di laga melawan Inggris. Tapi ya apa boleh buat, karena apa namanya, banyak banget anggota-anggota tim ya yang lagi tumbang teman pro 2 gitu. Jadi katanya usut punya usut, faktor penerbangan jauh dan selalu bersama di satu ruangan tuh jadi penyebab wabah penyakitnya itu menyebar di skuad Norwegia teman pro 2 gitu ya. Karena kan kalau perjalanan panjang pastinya melelahkan ya gitu. Makanya kalau ada yang bilang, yaudah jalanin dulu aja. Jangan kakak, jangan mau. Kagak tahu itu mau jalanin sampai kapan. Perjalanan naik pesawat aja berapa jam nih. Tuh, yang beberapa jam gitu kan, itu aja udah melelahkan loh, bikin batuk dan lain-lain. Apalagi kamu teman pro 2 yang cuma dijanjiin, ya udah jalanin dulu aja. Nah, jadi hal-hal yang sebenarnya kita gak sadari kayak perjalanan panjang ternyata, apalagi dicecer dengan jadwal pertandingan yang luar biasa padatnya, otomatis ini bakal kayak membuat stamina para pemain ini turun gitu ya teman pro 2. Jangankan para pemain sepak bola yang lari-larian ngejar bola, kita aja yang cuma panas terus ketemu dingin, panas ketemu dingin aja bisa atit ya gak sih? Nah ya kita doakan aja untuk timnas Norwegia ya teman pro 2, semoga mereka bisa segera fit gitu ya menghadapi nanti di laga berikutnya tanggal 12 Juli tentunya di Miami Stadium, di mana mereka bakal melawan Inggris di laga perempat final. Nah, untuk informasi selengkapnya tadi tentunya aku cek dari rri.co.id dong. Lanjut lagi ya, aku mau bergeser ke WhatsApp yang sudah menyapa aku di pagi hari ini. Ada Kak CTR nih. Iya, Kak CTR kata, Kak Cecil, selamat pagi. Iya, hawanya dingin banget. Iya, benar-benar. Benar banget, aku ngerasa banget. Katanya mau mandi aja tapi kok airnya dingin banget ya. Kak Cecil semangat ya bertugasnya. Iya, kamu juga ya Kak Catur ya. Pokoknya semangat selalu untuk melantainya hari ini. Lanjut lagi, ada Kak, siapa ini? Oh, Kak Zam. Kak Zam katanya gini, pagi Kak, aku mau request yang Capital City dong, Safe and Sound ya. Di play ya Kak lagunya, terima kasih. Forza Francis Manturu. Oke, siap. Lanjut, ada Kak, oke, ada Kak Musang di Solo Baru. Hai Kak Musang, bunda aku lagi pasar nih Kak. Tadi beliau pesan supaya aku masak air dulu, tapi bingung Kak. Air aku dicuci dulu atau langsung direbus ya Kak, bikin pusing. Yang paling benar adalah buka kerannya. Ntar dulu, ini buat diminum apa enggak nih? Kalau diminum otomatis kan ada minuman kemasan kan, yang galon-galon itu kan. Kalau misalkan buat mandi, berarti kamu tinggal buka keran, enggak usah dicuci. Karena dia sudah mencuci dirinya sendiri. Cile. Yang benar aja deh Bun, kalau ngasih kerjaan itu suka jangan aneh-aneh, napa ya. Aku mau request lagunya Juwita dong dari Rosa di play ya Kak.